Welcome Pro 2 FM. Teman Pro 2, sudah waktunya kamu dengerin ngopi, ngobrol pagi di Pro 2.

pukul 9 waktu Indonesia Timur. Waktunya kita untuk ngopi-ngopi dulu nih. Ngobrol pagi. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya, teman Pre2 pagi hari ini. Biar makin santuy, biar makin biar makin enjoy aja gitu ya. Ngobrol-ngobrol kita gak usah yang terlalu gak terlalu berat. Gak usah ya. Menjalani kehidupan ini udah berat. Jadi obrolan kita gak usah yang terlalu berat-berat juga ya, teman Pre2. Nah, by the way, kamu, aku, kita berbeda. Waduh. Tapi teman Pre2, akhir-akhir ini kan memang, bukan akhir sih, tapi memang di tengah cuaca yang panas kayak gini kan, teman Pre2, itu biasanya kan kayak kita makan juga, makan atau minum juga kayak, waduh, sembarangan banget nih. Kadang-kadang kayak langsung minum es, langsung makan yang atau minum yang dingin-dingin gitu kan, teman Pre2. Nah, tapi sebenarnya tuh nggak dianjurkan gitu loh untuk kayak dengan cuaca yang panas kayak gini kamu minum atau minum yang langsung dingin tuh sebenarnya nggak boleh, teman Pre2. Nah, jadi pagi hari ini ya kita bakal ngobrol-ngobrol kalau kamu menghadapi di tengah cuaca panas yang ekstrim bisa dibilang ya, walaupun di internetnya nggak terlalu ekstrim-ekstrim banget. Tapi gimana sih cara kamu buat menyiasati itu gitu? Apakah kamu akan tetap dengan minum air es biar melepas dahaga, atau kamu punya cara tersendiri, teman Pre2? Jujur, karena kalau aku udah gak bisa tuh minum yang air es kayak gitu. Udah gak bisa, kayak kalau minum dikit udah langsung amandel, udah bisa langsung batuk. Gak tau kenapa ya. Padahal dulu tuh gak bisa kalau gak ada air es ya, teman Pre2. Tapi sekarang tuh lebih ke sering banget menyiasati dengan makan buah yang banyak airnya, kayak semangka, kayak gitu-gitu. Nah, kalau dari kamu sendiri menyiasati cuaca panas kayak gini nih, apa aja sih yang kamu lakukan? Mungkin kamu ada tips and trick yang jitu gitu, biar ada saran lagi nih buat teman Pre2 kira-kira apa gitu ya. Mau gabung? Boleh via WhatsApp di 0813 73 12 5896. Aku tungguin nih teman Pre2 sampai di pukul 10.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: 103,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Ya, selamat hari dua, masih di Ngopi Ngobrol Pagi. Kita masih ngebahas cuaca panas dan kamu bisa mengonsumsi selain minum yang dingin banget gitu ya, minum yang dingin-dingin, kamu juga bisa melegakan tenggorokan, menghidrasi tubuh kamu dengan makan buah, teman predua, yang memang banyak banget airnya, seperti semangka ya. Semangka ini tuh dia tuh mengandung sekitar 91% tuh air ya, yang memang sangat efektif buat menyegarkan tubuh kamu dan juga bisa mengembalikan cairan yang hilang. Kemudian ada melon ya, teman predua, punya tekstur yang juicy, luisi, mahal ini. It's juicy dan kaya vitamin C ya, teman predua, dan juga potasiumnya juga ada tuh di melon ya, teman predua. Kemudian bisa konsumsi kelapa muda di tengah cuaca panas ini karena dia mengandung elektrolit alami yang baik banget ya untuk rehidrasi tubuh secara cepat. Kemudian jeruk ya, vitamin C juga ada, punya kadar air yang tinggi dan juga ngebantu buat menjaga daya tahan tubuh. Kemudian ada nanas ya, teman predua. Nanas ini juga memberikan sensasi yang seger gitu dan bisa ngebantu buat melancarkan pencernaan di apalagi di siang ya. Jadi kamu udah boleh nih ya, kamu udah boleh untuk mempersiapkan kamu udah boleh mempersiapkan buah-buahan ini dari jam sekarang ya, udah boleh tuh. Biar kalau siang udah ngerasa, waduh udah panas banget nih, tenggorokan udah kering banget, minum air udah, ya udah sekarang kita cemil buah aja gitu. Nah, kira-kira ada makanan-makanan apa lagi ya yang cocok untuk dimakan ketika cuaca lagi panas? Apa yang cocok dan apa yang gak cocok? Nah, ini bakal kita bahas. Dan yang mau gabung, kira-kira kamu mau kasih tau ke aku gak? Kira-kira kalau kamu ya suka makan apa gitu ya, kalau misalkan di tengah cuaca yang sangat-sangat panas ini, teman predua, boleh banget ya gabung sama aku. Oke deh, kita masih ada lagu-lagu bagus untuk pagi hari ini, so enjoy di sini di Ngopi Ngobrol Pagi.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: 103,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Lagi bahas makanan-makanan apa sih yang boleh dan gak boleh ketika cuaca panas gitu ya teman Pro 2. Gimana kalau tadi kan disarankan ya buah gitu kan. Buah itu paling pas banget dan memang kayak semangka, melon, kelapa muda itu tuh memang ini kan teman berdua memang banyak airnya gitu. Jadi memang sambil kita kenyang, kita juga kenyang di air juga tuh ya. Karena buah-buahan itu banyak yang mengandung air, apalagi jeruk, tinggi vitamin C-nya juga ya. Nah tapi ada makanan yang boleh dan yang tidak boleh, yang boleh dan tidak boleh. Yang tidak di cuaca panas tuh kira-kira makanan-makanan apa sih teman berdua? Yang dianjurkan tuh yang tadi yang buah-buahan ya. Terus ditambah lagi kayak kalau misalkan sayuran itu kayak mentimun, sayuran hijau, kayak gitu teman berdua. Nah terus untuk makanan yang harus dihindari, makanan pedas, gorengan dan juga makanan yang berlemak ya. Kemudian minuman berkafein dan juga beralkohol itu benar-benar tidak disarankan teman berdua. So buat kamu nih yang mungkin siang ini nantinya tuh kepengen yang pedas-pedas, sebenarnya nggak apa-apa gitu, cuman kayak kalau berlebihan banget gitu ya, ya tidak dianjurkan juga ya teman berdua. Oke. Ya udah teman berdua, kita masih akan bahas lagi, dan kamu yang pengen gabung es boleh banget di 081373125896. Makanan favorit kamu ketika cuaca panas tuh apa sih teman berdua?

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antartika. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 103 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Pukul 10 waktu Indonesia Timur, kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya Jilan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertainment Pro 2. Desta keluar dari Vindes, minta jangan ada spekulasi liar. Deddy Mahendra Desta mengumumkan pengunduran dirinya dari Vindes Corp. Dalam pernyataan tertulis, ia meminta netizen dan juga publik tidak memicu spekulasi miring terkait dengan alasan dibalik keputusan pamit dari Vindes. Keputusan pamit ia umumkan lewat unggahan di Instagram. Dan mantan drummer dari klub etis tersebut ini menegaskan bahwa langkah keluar dari media digital yang ia dirikan bersama dengan Vincent Rompis murni lahir dari pertimbangan dingin demi kebaikan bersama. Guna untuk meredam desas-desus, Desta menjamin hubungannya dengan seluruh jajaran tim Vindes Corp dan juga Vincent Rompis masih terjalin dengan sangat baik. Sama sekali tidak ada konflik internal yang menyambangi keputusannya. Di samping itu, Desta juga menyampaikan permohonan maaf bila selama 5 tahun mengomandani Vindes terhadap kata, perbuatan dan juga keputusan yang kurang berkenan. Ia mengaku amat berat melangkah pergi dari wadah yang sudah mengukir kenangan manis dalam perjalanan karirnya. Kita beralih ke kabar olahraga teman Pro 2. Samsik cetak sejarah untuk Vietnam usai juara Piala AFF 2026.

Kim Sang-sik mencetak sejarah untuk timnas Vietnam setelah menjuarai Piala AFF 2026 dengan mengalahkan Thailand di hari Rabu 26 Agustus. Vietnam kembali juara Piala AFF pada tahun ini setelah bermain imbang 2-2 dengan Thailand di Stadion Mai Di. Hasil imbang itu membuat Vietnam menang agregat 4-2 atas Thailand. Dengan juara Piala AFF 2026, Kim Sang-sik jadi pelatih pertama Vietnam yang menjuarai turnamen ini 2 kali. Hebatnya lagi, pelatih asal Korea Selatan itu membawa Vietnam juara Piala AFF 2 kali beruntun. Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kalau bisa ikuti di sore hari pukul 15. Saya Jalan Reski Amalia. Terima kasih dan selamat pagi. Hari Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Terugai kamu. Terugai kamu. Pro 2. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku
1: Tulus, Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
4: Hati, kau di kanan kiri.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik periuk.
5: Cik periuk, dia langsung pindah di jawen.
1: Si Patokan.
6: Sayang, sayang, si Patokan. Mati.
0: Wayawi Windawi.
1: Boleh Lebo.
7: Boleh Lebo.
0: Dodoi Si Dodoi.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
8: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2000.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradioRRI.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku akui.
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang tak bisa.
1: Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret.
2: Bertamu ke rumah baru.
1: Rizky Febian, Alamak. Jaya 80, Terakhir Kali.
2: Hati
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Masih ada namamu dalam angkaku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu.
3: Aku menyesal telah
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
2: Hati, kau di kanan kiri.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik Periuk.
4: Cik Periuk bilang langsung pindah di Jawa.
1: Si Patokan.
0: Wayawi Windawi.
1: Boleh Lebo.
0: Dodoy Si Dodoy.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradioRRI.id.
5: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana?

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku akui.
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku saran tak bisa.
1: Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret.
2: Bertemu ke rumah baru.
1: Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau.
3: Apa kita mampu mendaki.
0: Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liotra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
4: Hati, kolikana kini.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik Cik Periuk.
5: Cik Periuk yang langsung pindah di Jawa.
1: Si Patokan.
6: Sayang, sayang, si Patokan. Matik.
0: Wayawi Windawi.
1: Bule Lebo.
7: Bule Lebo.
0: Dodoi Si Dodoi.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
8: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: here. Maybe
1: banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups in the world.
1: Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam. Tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Banyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

chissà. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Aduh, saya lagi kepikiran terus nih. Anak saya akhir-akhir ini sering sakit. Baru juga sembuh. Beberapa minggu kemudian sakit lagi.
1: Loh, sudah dibawa ke dokter atau puskesmas belum, Bu?
0: Sudah. Kata petugas kesehatannya, saya juga diminta mengecek lagi riwayat imunisasinya.
2: Memang penting, Bu. Imunisasi membantu membentuk kekebalan tubuh anak agar terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya yang bisa dicegah. Seperti campak, polio, difteri, dan hepatitis B.
0: Terus terang nih, imunisasi anak saya belum lengkap. Dulu sempat tertunda karena saya pikir tidak apa-apa kalau nanti-nanti aja.
2: Sebaiknya jangan ditunda lagi ya, Bu. Semakin cepat imunisasi sesuai jadwal, semakin baik perlindungan yang didapat anak. Kalau ada imunisasi yang terlewat, orang tua tetap bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk melengkapinya.
0: Wah, terima kasih, Bu, atas informasinya. Setelah ini, saya akan segera membawa anak saya ke puskesmas agar imunisasinya lengkap.
2: Nah, itu keputusan yang tepat, Bu. Anak yang terlindungi adalah investasi untuk masa depan yang lebih sehat. Jangan tunda imunisasi, lengkapi imunisasi anak sesuai jadwal di posyandu, puskesmas, atau fasilitas kesehatan terdekat. Imunisasi lengkap, anak sehat, Indonesia kuat.

0: Terbaik kok. Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
2: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
1: Bah, itu kan Bang Munang. Agoy, Amang.
2: Bah, kenal kok Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oleh. Agak ke pinggir lah, Lai, dikit Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
2: Aguh, ya mang Lai kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?
0: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Baik kamu. Prodo FM.
1: Baik, teman Prodo, waktu sudah menunjukkan pukul 12.36. Setelah ini sama-sama kita mengikuti kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
4: Berangkat yuk.
3: Gas.
4: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
5: Ah, risih pakainya.
4: Itu kenapa sih sabunnya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
5: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
6: Teman terbaik kamu.
7: Alright teman produser di jam 1 aja nih ya, Idar masih menemani kamu juga. Dan ini ada kabar juga ya, kita ke informasi olahraga. Presiden FIFA Gianni Infantino terpukau dengan duel Vietnam dan Thailand di dalam leg kedua final Piala AFF 2026 di Stadion Maidin ya. Di laga ini juga Vietnam mengimbangi Thailand 2-2 dan hasil itu cukup bagi Vietnam guna menjuarai Piala AFF 2026 usai menang agregat ya 4-2 atas Thailand juga nih. Dan Gianni Infantino juga hadir di laga tersebut memberikan pujian atas duel sengit Vietnam versus Thailand dan atmosfer sepak bola Asia Tenggara teman pro 2. Oh, luar biasa ya, jadi emang Vietnam menjadi juara ya di Piala Asia ini teman pro 2, Piala AFF. Melihat antusiasme yang luar biasa di regional Asia Tenggara, Infantino merasa terpacu untuk bekerja lebih keras lagi di FIFA demi perkembangan sepak bola di dunia juga nih teman pro dia teman pro 2 ya. Oke, congratulations buat Vietnam. Ya semoga aja kedepannya Indonesia bisa sampai final dan bisa jadi juara ya. Oke, itu dia teman pro 2. Idar kan balik lagi buat temenin kamu nih. Jadi enggak usah kemana-mana, tetap aja terus di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Oke, teman Brodo, di jam 13.30 ya, sambil menemani kamu untuk melanjutkan pekerjaan atau mungkin yang lagi baru beristirahat. Juga selamat siang juga, jangan lupa buat makan yang belum makan, biar ada tenaga, biar ada energi untuk melanjutkan aktivitas di siang hari ini. Ya karena tahu sendiri ya, di Ternate sendiri lagi padet-padetnya. Lagi banyak event atau kegiatan yang sedang dilaksanakan ya di Ternate ini. Jadi tetap hati-hati ya, kalau misalkan kamu menjadi salah satu yang mengikuti banyak kegiatan itu, tetap jaga kesehatannya, jangan lupa minum vitamin atau istirahat yang cukup juga, biar tidak sakit teman peradua. Di jam 13.30 ini juga bakalan ada flashback hits yang nemenin kamu. Udah aku siapin ya playlist-playlist yang bakal nemenin kamu di siang hari ini ya, bikin kamu nostalgia juga. Jadi setan aja terus, pasti cuma di RRI Peradua Ternate, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Woi, kemana? Anak mami. Keliling komplek doang pakai helm, cupu.
3: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
4: Alright, ya masih di jam 2 teman Prodo waktu Indonesia Timur, pastinya di 9.7 FM RRI Prodo Ternate, teman terbaik kamu. Udah, Idar masih di sini buat temenin kamu. Selamat siang buat yang lagi di bekerja atau mungkin yang lagi di jalan, lagi dengerin Idar, lagi bawa mobil juga, hati-hati di jalan. Selamat siang, jangan lupa buat makan juga, atau juga mungkin yang sedang beristirahat. Yes, di jam 2 ini Idar akan ngasih informasi juga buat kamu nih. Jadi kamu gak usah kemana-mana ya teman Prodo, sambil dengerin lagu-lagu yang udah Idar playlist buat kamu. Atau mungkin yang mau titip salam juga boleh banget nih, langsung aja ke WhatsApp 0813-7312-5896 teman Prodo. Oke, kita ke informasi pertama juga nih teman Prodo. Nah, ini ada nih salah satu ke kreator Jepang. Dini nyiptain plester motif mozaik teman Prodo. Jadi kayak kamu tahu kan mozaik itu kayak gimana gitu ya, kayak kotak-kotak tapi kayak nggak jelas gitu, kayak transparan tapi kotak-kotak gitu. Ya kayak gimana ya, pokoknya kayak sensor lah istilahnya, kayak gitu ya teman Prodo. Jadi luka ini tuh jadi kayak sensor teman Prodo. Ini lucu banget ya. Ini lagi viral banget di dunia maya karena alih-alih warna kulit kita seperti biasa, plester itu punya motif kotak merah bertumpuk yang meniru efek sensor mozaik ya ala media Jepang. Wow. Jadi hasilnya luka kecil pun terlihat seorang di blur ya, layaknya kayak konten-konten yang disensor di media sosial juga. Dan banyak nih orang yang pengen beli. Ya tapi kan jangan juga ya, maksudnya ya jaga-jaga aja ya, siapa tahu mungkin amit-amit kalau terkena ada apa-apa atau luka ya ditempel pakai plester itu, karena bener lucu juga sih, aku juga kayak pengen beli deh. Kita next lagi teman Prodo. Nah, ini ada mirip ya bendera Palestina, ada burung pauk halmahera yang berasal dari Indonesia. Pauk halmahera ya merupakan burung endemik Pulau Halmahera Maluku Utara ya. Oh, kita sangat berbangga banget ya. Jadi burung ini tuh sukses mencari perhatian, mencuri perhatian lewat perpaduan warna bulu yang cantik juga. Dominasi warna hitam, putih, merah dan hijau pada tubuhnya membuat penampilan burung ini tuh sekilas dengan mirip dengan warna bendera Palestina, teman Prodo. Jadi dengan panjang sekitar 25 sampai 28 cm ya, pauk halmahera itu hidup di kawasan hutan dan menjadi salah satu satwa khas Maluku Utara, dan spesies ini juga termasuk satwa yang dilindungi di Indonesia. Semoga ini berkembang biak terus ya, dijaga terus ya. Semoga aja tidak ada yang memburu burung ini, dan pastinya harus dikembang biakan biar apa ya, masih ada lah ya sepanjang hayat gitu teman Prodo. Oke, Idar kembali lagi sambil ngasih informasi juga buat kamu, sambil dengerin juga lagu-lagu yang udah Idar puterin. So stay tune aja terus, pasti ya cuma di Santai Siang barengan sama Idar Afka.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

Roy mengudara ya dari Itgitaf yang udah nemenin kamu di menit ke-31 lepas dari jam 2 teman pre 2. Alright ya, ini kalau kita lihat lagi nih teman pre 2. Ini akhir-akhir ini kan kita sering banget nih mendengar kabar duka juga dari berbagai belahan dunia ya, termasuk Indonesia yang saat ini banyak banget nih ya bencana alam yang terjadi yang ada di Indonesia juga ya, seperti gempa bumi di NTT, terus juga kebakaran hutan di Kalimantan, terus ada banjir juga di Sumatera atau Aceh gitu ya teman perdua ya. Nah, kita juga turut berduka ya, semoga setelah ini tidak ada lagi kejadian-kejadian yang serupa juga teman perdua, dan bisa kembali seperti sedia kala ya. Dan buat korban juga pastinya semoga bisa bertahan dan bisa segera diberikan bantuan yang layak gitu ya teman perdua. Kita doakan selalu teman perdua ya, maupun juga yang kabar baru ini juga. Kemarin di Nepal yang ada banjir bandang ya, benar-benar gede banget. Wah, itu saya juga kaget ya untuk melihat dan menonton videonya. Semoga aja tidak ada korban tambahan juga, karena setahu yang di beritakan juga masih ada 150 tewas dan masih ratusan orang yang hilang akibat banjir bandang itu teman perdua. Wah, itu benar-benar serem banget ya dilihat videonya. Semoga tidak ada korban lagi dan pastinya semua akan baik-baik saja, amin amin. Itu ya teman perdua. Dan juga kalau kita geser lagi ya nih teman perdua, kita lihat-lihat lagi. Nah, jadi ya, ini ada satu momen yang cukup wow juga gitu. Ini ada Rockstar Games. Ini angka mengungkap detail terbaru dari GTA berapa ini? 4 ya? 6 ya? 6. Ya, 6. Yang menjanjikan game bakal lebih open world. Jadi Rockstar Games yang selaku developer game ini resmi mengungkapkan sejumlah fitur Grand Theft Auto atau GTA 6 yang usai gameplaynya, gamenya lagi bocor-bocor ke internet. Nah, di wawancara di Days Magazine, Rockstar ini menyebut GTA 6 mereka udah develop dari 2013, akan menghadirkan open world yang lebih reaktif, NPC yang lebih realistis, sistem pergantian karakter yang lebih fleksibel, terus juga sistem perubahan fisik karakter yang berdasarkan aktivitas pemain juga gitu teman pria dua. Nah, ini GTA 6 ini akan berfokus pada dua protagonis, yaitu Jason Duval dan Lucia Caminos. Jadi emang Jason ini merupakan mantan anggota militer yang terlibat dalam perdagangan narkoba juga, sementara Lucia adalah seorang petarung yang baru aja keluar dari penjara gitu. Ngeri juga ya teman pro 2. Mereka mengonfirmasi bahwa video yang bocor itu merupakan footage gameplay GTA 6 ya. Dan dalam pernyataan di X juga, Rockstar ini meminta maaf pada penggemar karena membutuhkan waktu yang lama untuk menunjukkan game tersebut secara resmi, dan mengatakan mereka ingin melebihi ekspektasi lewat pengungkapan gameplay resmi di Netflix pada siang hari waktu Amerika Serikat. Oke, kita tunggu saja ya buat teman produ yang mungkin sudah tidak sabar. Nah, setelah ini aku bakal balik lagi, jadi stay tune aja. Pastinya cuma di Santi Siang barengan sama Ida Rapka.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Aduh, saya lagi kepikiran terus nih. Anak saya akhir-akhir ini sering sakit. Baru juga sembuh. Beberapa minggu kemudian sakit lagi.
2: Loh, sudah dibawa ke dokter atau puskesmas belum, Bu?
1: Sudah. Kata petugas kesehatannya, saya juga diminta mengecek lagi riwayat imunisasinya.
3: Memang penting, Bu. Imunisasi membantu membentuk kekebalan tubuh anak agar terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya yang bisa dicegah. Seperti campak, polio, difteri, dan hepatitis B.
1: Terus terang nih, imunisasi anak saya belum lengkap. Dulu sempat tertunda karena saya pikir tidak apa-apa kalau nanti-nanti aja.
3: Sebaiknya jangan ditunda lagi ya, Bu. Semakin cepat imunisasi sesuai jadwal, semakin baik perlindungan yang didapat anak. Kalau ada imunisasi yang terlewat, orang tua tetap bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk melengkapinya.
1: Wah, terima kasih, Bu, atas informasinya. Setelah ini, saya akan segera membawa anak saya ke puskesmas agar imunisasinya lengkap.
3: Nah, itu keputusan yang tepat, Bu. Anak yang terlindungi adalah investasi untuk masa depan yang lebih sehat. Jangan tunda imunisasi, lengkapi imunisasi anak sesuai jadwal di posyandu, puskesmas, atau fasilitas kesehatan terdekat. Imunisasi lengkap, anak sehat, Indonesia kuat.

Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari.

0: Radu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Radua.
1: Selamat sore teman Pradua, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pradua bersama saya, Ida Rapka. Kita ke informasi yang pertama teman Pradua. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Dadang Rukmana berharap pelaksanaan rapat kerja nasional atau Rakernas ke-12 jaringan kota Ternate pusat jaringan kota pusaka Indonesia tahun 2020 di Ternate menjadi momentum untuk melahirkan model kerja baru dalam membangun kerjasama antar kota pusaka di Indonesia. Hal itu disampaikan Dadang saat menjadi keynote speech dalam Simposium International Rakernas ke-12 CKPI 2026 yang bertajuk Warisan Budaya sebagai Fondasi Pembangunan Kota Masa Depan. Bahwa Dadang ternyata memiliki posisi strategis sebagai pintu yang dapat menghubungkan Indonesia dengan dunia baru yang melalui sejarah dan warisan rempah. Ia juga berharap CKPI tahun ini tidak hanya menjadi agenda pertemuan rutin tetapi mampu menghasilkan pola kolaborasi baru antar kota pusaka. Dari juga menjelaskan terdapat sejumlah poin penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan CKPI. Pertama, CKPI juga harus mampu menghubungkan kota-kota pusaka melalui jalur sejarah dan budaya. Kita ke informasi berikutnya teman Pradua. Indonesia resmi memulai pembangunan 14 proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas total 5,3 GWP dengan nilai investasi mencapai 135 triliun atau sekitar 7,7 miliar dolar Amerika Serikat. Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo menyatakan bahwa proyek ini merupakan proyek PLTS tahap awal terbesar di dunia, melampaui proyek di Uni Emirat Arab yang berkapasitas 5,2 GWP. Langkah strategis ini juga berpotensi menghemat APBN hingga 4,6 triliun per tahun, sekaligus menekan ketergantungan pada impor bahan bakar minyak BBM sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Sekian untuk informasi di sore ini, Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan terima kasih.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat, bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: 사랑해요. 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지마.
0: 저리로 가봅시다.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal. Hah? Emang berbahaya ya? Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Gak hanya itu. Biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

Alright teman Pro2 Aidar masih nemenin kamu di sini juga nih ya, dan kita ke informasi selanjutnya. Itu BPOM Maluku Utara di Sofivi juga memperkuat ya pelayanan publik inklusif melalui sharing session dan pelatihan bahasa isyarat dasar. Jadi kegiatan ini berlangsung di aula gedung Kiraha lantai 2 BPOM di Sofivi di hari Rabu kemarin, dan kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari perwakilan Ombudsman Maluku Utara dan SLB Sentra PKLK Kota Tidore Kepulauan. Kepala Balai POM Maluku Utara di Sofivi, ada Bapak Ermanto Siahan, mengatakan pelayanan inklusif ini membutuhkan kompetensi dan kesiapan yang bertugas ya. Menurutnya setiap masyarakat ini berhak memperoleh pelayanan yang setara, ramah, dan tidak diskriminatif. Pak Herman juga mengingatkan pentingnya ketulusan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk kelompok rentan dan berkebutuhan khusus. Dia juga berharap komunikasi yang terbangun bisa membuat masyarakat ini merasa dihargai selama menerima layanan juga, teman Pro2. Next, teman Pro2 ya. Ini masih di Maluku Utara, pemerintah Provinsi Maluku Utara juga mulai menggeser orientasi pengembangan perhutanan sosial. Jadi masyarakat tidak lagi cukup diberi akses mengelola kawasan hutan, tetapi didorong menjadi pelaku usaha yang mampu menghasilkan nilai ekonomi dari hutan secara berkelanjutan. Hari ini juga mengemuka ya dalam rapat pembahasan pengembangan usaha komoditas perhutanan sosial di Bela Hotel Ternate di hari ini. Dan pertemuan ini juga dibuka Kepala Dinas Kehutanan Maluku Utara ya Pak Basyuni Tahir, dan dihadiri juga sejumlah pemangku kepentingan ya, termasuk perwakilan Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, KPH, pelaku usaha, serta calon off-taker juga. Dan Pak Basyuni juga bilang pengembangan perhutanan sosial ini juga harus menghasilkan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan menurut dia, pemberian akses kelola kawasan hutan bukanlah tujuan akhir gitu teman Pro2. Apalagi Maluku Utara ini memiliki modal yang besar juga ya untuk mengembangkan ekonomi berbasis hutan. Dan berdasarkan data hingga Desember 2025, luas kawasan hutan di Maluku Utara juga mencapai 42,48 juta hektar. Sementara itu terdapat 327 perhutanan sosial dengan luas sekitar 252 ribu hektar. Itu nih teman Pro2 ya, informasi lokal ya yang IDR sudah bacakan buat kamu, kasih buat kamu. Setelah ini IDR akan balik lagi, jadi stay tune aja terus di RRI Pro2 Ternate, teman terbaik kamu.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: harga BBM sekarang lagi naik ya. Jadi boros banget nih kalau pakai motor.
1: Iya, makanya kita harus lebih hemat sekarang.
0: Emang bisa hemat BBM? Gimana caranya?
1: Bisa banget. Misalnya, jangan ngebut-ngebut, hindari rem mendadak, dan jaga kecepatan stabil.
0: Oh gitu, terus apa lagi?
1: Kamu tuh suka lupa servis. Servis kendaraan juga penting tuh. Kalau mesin sehat, BBM jadi lebih irit. Ban juga harus sesuai tekanan anginnya.
0: Lah, kalau jarak deket gimana?
1: Kalau bisa, jalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, terus bisa sehat juga kan?
0: Berarti hemat BBM itu bukan cuma soal uang ya?
1: Betul, itu juga untuk menjaga energi dan lingkungan.
0: Oke, jadi mulai sekarang aku bakalan lebih bijak deh buat pakai BBM.
1: Nah, itu baru benar. Hemat BBM, hemat biaya, kita juga bisa selamatkan energi.

pernahkah kita memperhatikan hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang pesisir Maluku Utara? Sekilas mungkin terlihat seperti kumpulan pohon biasa, namun di balik akar-akarnya yang menjulang dan menjalar, mangrove menyimpan peran yang sangat besar bagi kehidupan. Mangrove dikenal sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang besar hingga terpaan angin kencang. Saat ombak datang menghantam, akar-akar mangrove bekerja seperti perisai yang mampu meredam energi gelombang sehingga daratan tetap aman. Tak hanya itu, hutan mangrove juga menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang, kerang, hingga burung. Banyak biota laut memulai siklus hidupnya di kawasan mangrove sebelum tumbuh besar dan menyebar ke laut lepas. Artinya, keberadaan mangrove turut mendukung mata pencaharian para nelayan dan menjaga ketersediaan hasil laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Bagi Maluku Utara, yang dikenal sebagai provinsi kepulauan, mangrove adalah kekayaan alam yang sangat berharga. Kawasan pesisir di berbagai pulau menjadi penyangga kehidupan, sekaligus memiliki potensi wisata alam yang indah jika dijaga dan dikelola dengan baik. Sayangnya, keberadaan mangrove masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari penebangan liar, alih fungsi lahan, hingga sampah plastik yang tersangkut di antara akar-akarnya. Jika dibiarkan, bukan hanya pohonnya yang hilang, tetapi juga perlindungan bagi pantai, habitat satwa, dan sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, menjaga mangrove adalah tanggung jawab kita bersama. Hal sederhana seperti tidak membuang sampah ke sungai dan laut, ikut menanam mangrove, serta mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar dapat menjadi langkah nyata untuk melestarikannya. Mari kita rawat mangrove hari ini agar pantai Maluku Utara tetap kokoh, lautnya tetap kaya, dan generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan alam yang menjadi kebanggaan daerah kita. Mangrove bukan sekedar pohon di tepi pantai, ia adalah penjaga pesisir, pelindung kehidupan, dan warisan berharga untuk masa depan Maluku Utara.

0: di kumandang azan asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Jadi buat yang beragama Muslim ya, silakan buat sholat asar dulu teman-teman berdua.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
2: FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: 96.7 FM RRI Pro 2 ternyata ya teman terbaik kamu. Idar masih di sini juga dan selamat sore buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan buat pulang ya dari kantor. Atau mungkin ada yang lembur di hari ini. Aduh, semangat ya. Karena besok juga kayaknya pada WFH juga teman Pro 2, jadi semangat-semangat aja buat yang lagi lembur di hari ini. Dan buat yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan, jangan bawa ngebut-ngebut. Buat yang lagi mau siap-siap berolahraga juga semangat juga, tetap hati-hati ya, jangan lupa makan secukupnya, istirahat secukupnya, biar kita sehat teman Pro 2 ya. Pasti di jam 4 ini Idar akan nemenin kamu juga sampai di jam 6, 2 jam lagi buat temenin kamu. Jadi pantengin terus aja di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
0: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: 9.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali,
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
2: Keren banget ini barang, sumpah.
4: Barang itu Wandi bilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
2: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
4: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
2: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
4: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, kagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
2: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
4: apalagi?
2: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
4: Ini uangnya.
5: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.
1: Itu kebakaran. Kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi
2: iya,
1: kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Oke, teman pro 2 di jam 5 ini dan masih nemenin kamu juga ya. Dan ini kalau kita lihat ya, untuk film Avengers Endgame bakal tayangan ulang di bioskop September ini jelang di menjelang perilisan Avengers Doomsday ya di bulan Desember. Dan Marvel Studios akan menayangkan ya Avengers Endgame di bioskop dengan judul Avengers Endgame Encore. Versi ini bukan pemutaran ulang biasa, jadi sutradara Ju dan Anthony Russo mendapatkan mungkin sekitar 4 sampai 7 menit adegan baru mencakup pembuka khusus dan penutup yang dirancang menyambung ke kisah Avenger Doomsday. Penayangan ini juga menggunakan format Infinity Vision, sertifikat layar premium yang dari Disney yang menawarkan gambar lebih luas ya, terus juga tingkat kecerahan yang lebih tinggi serta kualitas audio yang lebih ditingkatkan lagi. Ini juga jadi bagian dari strategi Marvel ya buat ngebangun antusiasme menuju Avengers Doomsday juga yang dijadwalkan ditayang di bulan Desember 2026 ini, teman Pro 2. Sudah tidak sabar saya bakal menonton ya. Karena saya juga sangat-sangat mengikuti film atau dari Marvel ini ya. Jadi sangat penasaran apakah adegan-adegan apa yang akan ditambahkan oleh Marvel ini, dan nantinya menunggu Desember nanti. Wah, tapi masih berapa bulan lagi ya? September, Oktober, November. Oh, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi lah ya. Semangat lah tahun perlu yang lagi nungguin juga. Ya, kalau misalkan ini kamu rewatch-rewatch lagi aja nih film-film Marvel ya, dari awal ya, dari semua karakter hero yang sudah ada filmnya, di rewatch lagi tuh biar makin paham atau mungkin makin tahu, dan atau mungkin bisa jadi tahu lagi tuh karakter atau mungkin cerita-ceritanya, teman Pro 2. Dan juga deh kita lihat lagi, teman Pro 2. Oke. Nah, ini juga nih, jadi Lisa, Jennie, dan Jisoo yang akan comeback solo berurutan dalam 7 hari dari single sampai EP ya. Nah, jadi ini membuka rangkaian di 28 Agustus besok di jam 11 ya. Rilisannya juga berisi 3 lagu di versi digital dan 6 lagu fisik juga nih, teman Pro 2. Nah, 6 hari berselang juga Lisa merilis Sawadika pada 3 September dan judulnya diambil dari sapaan Thailand. Dan kampanye dimulai dari billboard bertuliskan sapaan yang sama ya di sejumlah titik di Bangkok sebelum pengumuman resmi. Dan single ini juga menjadi pembuka EP Presley yang berisi 6 lagu yang tayang di 23 Oktober lewat RCA Records, teman Pro 2. Dan sehari setelahnya di 4 September nanti, Jisoo juga merilis Click sebagai single pembuka menuju album penuh pertamanya. Wih, ini Blink dikasih ini terus ya buat dari Blackpink sendiri nih, teman Pro 2. Kita tunggu aja nanti ya untuk comeback yang nanti akan datang nih seperti apa. Apakah bakal menikmati? Pasti ya, teman Pro 2.

bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Kita kan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku
1: Tulus, Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liotra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu.
3: Aku menyesal telah
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik Periuk.
1: Si Patokan.
0: Wayawi Windawi.
1: Boleh Lebo.
0: Dodoy Si Dodoy.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
4: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku

0: Perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
1: Iya, Mal. Lagi suka aja pakai TWS ini.
0: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
1: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
0: Yee, dibilangin malah ngeyel. Ya udahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

Alright, teman berdua, udah di jam 15:57 ya waktu Indonesia Timur, which is itu 3 menit lagi menuju ke jam 6. Idar juga harus pamit dari ruang dengar kamu, teman berdua. Dan terima kasih juga buat teman berdua udah dengerin dari jam 12 sampai di jam 6, hampir jam 6 ini. Dan jangan lupa buat dengerin selalu RRI Predua Ternate lewat aplikasi RRI Digital juga boleh, streaming juga boleh, ataupun radio juga boleh, teman Predua. Dan jangan lupa buat follow Instagram ataupun TikTok kami di RRI Predua Ternate, duanya pakai angka. Dan jangan lupa lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kamu miliki. Kalau begitu, Ida Rapka pamit. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.

rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius sebanyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan, kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 malam hari ini dari dunia hiburan teman Pro 2. Menjelang tayangnya Avengers Doomsday, Avengers Endgame Encore tayang kembali nih di bioskop Indonesia pada September 2026 mendatang.

Avengers Endgame Encore dipastikan kembali hadir di bioskop Indonesia mulai pada September 2026. Cinema XX1 telah mengonfirmasi penayangan ulang film Marvel tersebut di tanah air. Film yang pertama kali dirilis pada tahun 2019 itu Tom Hardy 2 kembali membawa kisah para Avengers setelah separuh kehidupan di alam semesta menghilang. Para pahlawan yang tersisa kemudian berusaha memulihkan keadaan dan menghadapi Thanos dalam pertarungan terakhir. Melalui perilisan kembali ini, Marvel memberikan kesempatan kepada penggemar untuk menyaksikan kembali pertarungan terakhir para Avengers di layar lebar. Versi Encore juga menawarkan pengalaman berbeda melalui sejumlah perubahan visual dan materi tambahan. Di Indonesia sendiri nih teman berdua, penggemar dapat menyaksikan Avengers Endgame Encore mulai 25 September 2026. Dan kabarnya juga nih teman berdua, CinemaXX1 telah mengonfirmasi film tersebut masuk dalam daftar tayangan bioskop Indonesia.

0: Sekarang kita beralih dulu ya teman Pro 2 ke informasi olahraga. Ada kabar dari UEFA yang kabarnya batal boikot FIFA, konflik sepak bola dunia mereda. UEFA kabarnya mencabut ancamannya terhadap FIFA setelah Italia menarik dukungan kepada Presiden FIFA Gianni Infantino. Keputusan ini menjadi perkembangan terbaru dalam konflik tersebut. Kabarnya juga teman Pro 2 sebagai langkah awal, UEFA membatalkan rencana boikot turnamen FIFA terdekat Piala Dunia Wanita U20 di Polandia. Turnamen tersebut berlangsung pada September 2026 mendatang. Rencananya, FIFA akan menyampaikan kabar gembira itu pada pertemuan Exco di hari Jumat 28 Agustus besok. Presiden Federasi Sepak Bola juga turut hadir nih teman Pro 2. Sekian dulu untuk Info Pro 2 malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan besok ya teman Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagala undur diri dulu dan terima kasih. Selamat malam.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia. Jika kamu berkunjung ke Manado, sempatkanlah untuk menyaksikan kesenian khas satu ini. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Minahasa punya alat musik khas bernama kolintang. Umumnya, masyarakat setempat memainkan kolintang secara orkes. Alat musiknya sendiri berukuran cukup besar sehingga butuh keahlian khusus. Menariknya, anak-anak Minahasa sudah belajar kolintang sedari dini. Sekedar informasi, kolintang sekarang terbuat dari kayu cempaka, bukan lagi unut atau belar. Pementasannya pun tak sesering dulu, sebab kolintang lebih sering dimainkan saat ada perayaan khusus. Tak lengkap rasanya berlibur ke Manado kalau tak melihat tari cakalele. Terinspirasi dari gerakan perang zaman dahulu, tarian ini benar-benar ikonik. Para penari biasanya mewarisi darah pejuang dari nenek moyang mereka. Kebanyakan penari diketahui pejuang asli yang memang siap tempur saat perang terjadi. Nah, ada yang penasaran dengan ritual pemakaman khas Minahasa? Suku Minahasa punya pemakaman ikonik yang masih dilakoni sampai sekarang. Masyarakat Minahasa biasa menyebutnya waruga, yang berasal dari kata waru dan juga raga. Ini berarti rumah bagi jasad seseorang yang rohnya telah kembali ke sang pencipta. Waruga sendiri berbentuk layaknya rumah batu kecil di mana setiap jasad akan diposisikan menghadap utara. Kondisi tubuh jenazah akan diatur terlipat dengan bagian tumit menyentuh bokong dan juga kepala mencium lutut. Arah utara dimaknai secara simbolik sebagai asal dari nenek moyang mereka. Dan terakhir, masyarakat Minahasa mayoritas menganut taat Kristen Protestan. Kepercayaan tersebut ternyata mempengaruhi prosesi atau ritual pernikahan yang digelar. Upacara Toki Pintu menjadi gambaran betapa sakralnya prosesi tersebut. Dimulai dari ritual antar harta sampai kebaktian sebagai penutup acara, semua diadakan hanya dalam satu hari, sehingga cukup menghemat waktu. Sayangnya, prosesi ini hanya dihadiri oleh anggota keluarga bersangkutan. Sangat menarik bukan budaya Minahasa? Dari keempat budaya di atas, Anda bisa mempelajari karakteristik masyarakat sekitar lebih mudah. Di samping itu, wawasan Anda tentang budaya Indonesia bakal lebih luas. Cuma itu, mengenal langsung tradisi khas Minahasa bakal terasa lebih seru dan menyenangkan. Apalagi ditambah pemandangan kota Manado yang tak pernah mengecewakan sejauh mata memandang. Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Masih nemenin kamu malam hari ini Teman Pro 2, sudah pukul 8 lebih 10 menit dan masih nemenin kamu di Jaga Malam ya, karena udah jam 8 kita udah masuk di segmen atau program Jaga Malam. Dan di pukul 8 lebih 10 ini Teman Pro 2, Diana mau puterin salah satu karya dari musisi lokal asal Palu, Sulawesi Tengah, ada Rival Himran and the Box nih Teman Pro 2, yang merilis karyanya yang merupakan kerjasama juga nih sama Kementerian Ekonomi Kreatif atau Ekraf melalui program akselerasi kreatif atau aktif Teman Pro 2. Dan karya ini berjudul La Vita e Bella yang juga merepresentasikan kedalaman budaya dan semangat kepahlawanan modern. Langsung aja Diana puterin buat kamu ya Teman Pro 2. Rival Himran and the Box, judulnya La Vita e Bella. Check this out.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Masih nemenin kamu di Jaga Malam Demam Perdua, masih dengan informasi-informasi yang menarik juga gitu ya. Diana punya informasi dulu nih. Kalau soal teknologi, ternyata Indonesia tuh nggak kalah juga loh Demam Perdua dengan teknologi-teknologi yang banyak pembaruan gitu ya. Kadang kan ada beberapa device yang memang dikembangkan dari luar Indonesia gitu ya. Contoh dari China, dari Korea Selatan, dari Amerika juga gitu ya, teman berdua. Dan ternyata Indonesia itu juga nggak kalah saing. Kenapa? Karena baru-baru ini ada beberapa mahasiswa dari Universitas Brawijaya nih, teman berdua, yang berhasil menciptakan rompi, tapi bukan sembarang rompi gitu ya. Dan juga bukan Vincent Rompis pastinya gitu ya. Nah, kabarnya nih teman berdua, rompi ini bisa mendeteksi stres untuk meredakan tantrum pada anak dengan berkebutuhan khusus atau autisme nih teman berdua. Jadi ada 5 mahasiswa Universitas Brawijaya yang berhasil menciptakan rompi judulnya, atau nama rompinya adalah AdaptVi. Jadi AdaptVi itu adalah rompi pintar yang dirancang untuk membantu menangani kondisi yang dapat mengarah pada tantrum pada anak dengan berkebutuhan khusus atau autism spectrum disorder atau ISD gitu ya. Karena rompi ini menggabungkan sensor kecerdasan buatan yaitu AI dan teknologi Internet of Things atau IoT untuk membaca sensor detak jantung dan pola gerakan gitu ya. Dan rompi ini juga kabarnya dapat mendeteksi tanda stres secara otomatis, lalu memberikan tekanan lembut menyerupai pelukan untuk membantu meredakannya. Berbeda dari rompi terapi manual, teman berdua, kabarnya AdaptVi ini bekerja secara real time dan dapat terhubung ke aplikasi smartphone sehingga orang tua maupun terapis bisa memantau kondisi anak dari jarak jauh. Dan kabarnya juga untuk AdaptVi atau rompi smart rompi ini ya, itu dikembangkan oleh 5 mahasiswa dari bidang psikologi dan teknik elektro. Inovasi ini masih dalam tahap pengembangan dan pengujian untuk memastikan akurasi deteksi, keamanan, tekanan, serta kenyamanan sebelum dapat digunakan secara lebih luas. Gimana pendapat kamu teman Pro2? Kalau menurut Diana, jujurly ini keren banget gitu ya. Karena nggak tahu kenapa ngerasa kayak dipeluk aja nggak sih? Karena kan tadi testimoninya adalah dia akan memberikan pelukan hangat ketika kita merasa stres, ketika kita merasa tantrum gitu ya teman Pro2. Tapi Diana selalu doa semoga teknologi-teknologi canggih kayak gini tuh akan selalu berkembang di Indonesia. Wow, luar biasa ya.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Prancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

Masih nemenin kamu di Jaga Malam Temang Berdua, masih dengan berbagai informasi yang terupdate dan terfaktual juga. Kalau tadi Diana sudah menginformasikan prestasi atau penemuan yang menurut Diana cukup oke banget dan keren banget gitu ya, dari 5 mahasiswa Universitas Brawijaya Temang Berdua. Sekarang Diana punya informasi lagi nih dari prestasi juga sebenarnya ya. Jadi ada adik, ada anak. Jadi ini teman berdua, ada seseorang yang berusia baru 9 tahun gitu ya, tapi sudah menyuarakan dampak masalah sampah plastik di kancah global. Bahkan gitu ya, anak ini tuh sudah bisa memberikan speech in English gitu ya di hadapan khalayak umum, tapi ini udah kancah internasional loh teman berdua. Ada Atar nih teman berdua yang kabarnya gitu ya berhasil mewakili tanah air di ajang 51 Talk Global Youth Summit 2026 di Beijing, China, teman-teman berdua. Dan nama lengkapnya adalah Muhammad Rafardan Ataris yang berhasil

dari mencintai tempat kita berasal. Diana bangga banget gitu ya, 9 tahun public speaking oke, Inggrisnya juga of course gitu ya. Kayak ngerasa jujur gitu ya, waktu aku 9 tahun tuh aku ngapain ya kayaknya ya. Masih seneng main-main kelereng kayaknya ya, tapi Atar sudah bisa speech di kancah internasional. Jujur, bangga banget ya teman Pradua. Gimana nih pendapat kamu ya? Kalau aku sih bangga banget gitu ya. Oleh teman Pradua, nanti di pukul 21 gitu ya, kita akan bergabung dulu dengan Pradua Jakarta. Kamu bakal ditemenin sama Edit ya teman Pradua, sampai nanti di jam 10 malam gitu ya. Dia akan kembali menyapa kamu di program Request Plus Sharing Time. Jadi kalau misalkan kamu sudah ada requestan lagu atau kepikiran nih mau request lagu apa, di keep dulu ya. Atau kamu mau chat Diana nanti juga boleh di WhatsApp kita ya, di 0813-7312-5896. Nanti kamu kasih tahu aja ke Diana pengen diputerin lagu apa, nanti Diana cariin lagunya gitu ya. Atau kamu juga bisa DM aja ke Instagram kita di @rrpradua _ nanti duanya pakai angka. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, stay tune terus di 96,7 FM RRI Pradua, Ternate teman terbaik kamu, barengan sama Diana Sagala, Pradua.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edi tentunya ya. Selama satu jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo teman pro 2 buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita di malam hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya nih ya, di bulan ini, seingat edit ya. Anyway, gimana kabarmu teman pro 2 di hari Kamis ini? Ini kerasa sangat cepat sekali ya, minggu ini udah hari Kamis aja, dan besok Jumat udah deh ketemu weekend dan ketemu akhir bulan. Semoga lo baik-baik aja tentunya dimanapun kamu berada, dan juga malam hari ini kita bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria yang sebelumnya udah pernah ngobrol bareng sama gue ya. Dan malam hari ini sudah balik lagi dengan single yang terbaru. Ada Bani ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Katanya dia baru aja ngerilis single terbarunya nih, bener apa enggak ya? Ya udah coba nanti aja ya, kita ngobrol bareng sama Bani. Jadi buat kamu teman pro 2 yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget ya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Anda bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0819-801-05. Alright, I'll be back setelah ini ya, satu theme song dan juga satu lagu. Nanti gue bakal balik barengan sama Bani tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini. Dan malam ini gue udah gak sendirian, karena sudah terhubung di Zoom barengan sama komando upacara, pemimpin upacara. Halo, ada Buddy. Ini gue hormat dulu gak? Hormat dulu gak gue nih?
1: Aduh.
0: Aduh. Gimana kabarnya, bro?
1: Sehat-sehat, Mr. Edit, apa kabarnya?
0: Asoy, sedap dong, sehat-sehat.
1: Siap.
0: Gimana ceritanya kemarin bisa jadi pemimpin upacara tuh, gimana ceritanya? Coba.
1: Jadi, ini seru nih, karena kan beberapa bilang, kenapa ya harus lu sih yang jadi pemimpin upacaranya gitu.
0: Bener,
1: sebenarnya melalui wheel spin, jadi
0: Iya,
1: jadi kita pas hamin satu sebelum gladi resik, kita tentuin nih, Bu Ude udah tuh, ada tuh Pak Hari namanya, terus doa Pak Iskandar namanya, terus pembina upacara Pak Eri namanya. Nah, udah nih, yang pas terakhir itu di wheel spin kan, antara gue sama Pak Hari waktu itu di wheel spin.
0: Okay.
1: Oh, pemimpin upacara siapa nih? Ternyata, iya. Seperti yang sudah terjadi di video Instagram. Dan ternyata, ini lagi viral, maksudnya FYP gitu. Gue
0: Ini
1: viewersnya, ini kok gue kaget juga itu. Cuman ya, begitulah. Edit juga.
0: Seru ya.
1: Jadinya, tapi seru banget asli. Seru banget.
0: Tapi emang di komplek lo emang sering ngadain kayak gitu, maksudnya kayak upacara lah, lomba-lomba segala macam gitu berarti ya?
1: Nah, nih tahun kemarin gue kan di komplek ini nih, di komplek rumah gue baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Kalau si kompleksnya sendiri udah berdiri kayaknya kurang lebih 8-7 tahunan nih, 2018 atau 2019, gue lupa. Nah, gue baru 3 tahun di situ. Yang gue tahu sih waktu itu cuman tahun pertama tuh yang gue inget kayaknya ada lomba. Nah, cuman gue lupa ada acara apa enggak ya, gitu gue lupa. Nah, terus yang tahun kedua ada lomba paginya, terus ada live music, which is udah gue solo tuh, solo sendirian, pakai pokoknya pakai sound system segala macam, sound system gue. Nah, yang kemarin ini emang jadi pengurusnya tuh kebetulan ibu-ibu emang kreatif banget gitu, kayak seru kalau bikin upacara nih gitu. Akhirnya terjadilah upacara. Nggak tahu nih tahun depan mungkin. Iya sih, mungkin bisa jadi di Istana Negara.
0: Hormat senjata gitu ya.
1: Iya, ada senjatanya.
0: Benar.
1: Ya, tapi ini disclaimer nih, maksudnya kita tuh kemarin itu kalau orang lihat kan kocak ya, maksudnya kita bercanda. Sebenarnya enggak, itu kita benar-benar serius. Kita berusaha serius, cuman memang karena kita ya namanya juga amatir semua ya, maksudnya si sering upacara tuh zaman dulu kan, pasti kita pernah cabut gitu kan. Jadi itu kita serius, cuman ya karena kebetulan peserta upacaranya ibu-ibu terus sama anak-anaknya kan, jadi ya pada ketawa aja gitu. Tapi kita sebenarnya serius, karena ada beberapa komen kayak ngerasa apa ya, kayak wah ini ya apa apa sih kemarin tuh melecehkan upacara gitu kan. Gue kayak ini provokator nih,
0: bener.
1: Netizen. Padahal kita tuh terutama pas lagi hormat bendera tuh, itu tuh kita benar-benar serius banget tuh. Jujur gue geter sih pas momen itu, kayak menangis gitu, kayak coba gue gitu. Emang sekhusyuk itulah, sehikmat itu. Cuman memang
0: kelihatannya ya.
1: Iya, kelihatan itu kita bercanda, padahal enggak, itu serius.
0: Bener.
1: Buat netizen yang bilang kita melecehkan upacara, wah besok. Gitu sih kira-kira.
0: Bukan bermaksud untuk kayak ya memparodikan atau apa gitu, tapi benar-benar untuk upacara gitu ya.
1: Termasuk yang proklamasi kan kita benar-benar serius tuh.
0: Benar-benar.
1: Proklamasi gitu kan. Si apa pembawa apa sih bilangnya gitu, kayak MC-nya kita ikut dipikir Pancasila. Kalau Pancasila kan kita emang Pancasila ingetin, gitu.
0: Bener.
1: Nah, dipikirnya proklamasi sama kayak Pancasila, padahal enggak. Itu kan momen-momen kocak gitu.
0: Bener, gitu karena sih. udah lama juga dulu. Terakhir kan sekolah ya mungkin ya, ikut upacara
1: asli.
0: Ya.
1: Asli.
0: Alright, tapi terakhir berarti yes. main ke Pro 2 itu ngomongin soal single lu yang Idola kan?
1: Betul.
0: Idola itu bener itu banget. Bulan April kalau enggak salah ya? Bulan April ya?
1: Yes, rilisnya Maret, cuman ya gue lupa kayaknya pas April tuh.
0: Iya, awal April sih kan gue tuh.
1: Kalau enggak awal April yes. gitu kan.
0: Tapi gimana so far Idola dari Maret, April sampai sekarang gimana tuh perkembangannya?
1: Iya, kalau lihat kalau lihat apa ya, jujur gue kaget gitu karena ternyata banyak yang istilahnya animonya banyak banget, terutama teman-teman musisi gitu, mereka kayak pada videonya ilang.
0: Iya deh, video hilang, baru mau bilang. Nah iya itu dia.
1: Iya nah ini dia.
0: Loh,
1: pindah ini sebentar, pindah nih sebentar, nggak apa-apa bang, kenapa jadi pindah kameranya, banyak banget ini kameranya. Bentar,
0: oh streamer bang, juga ini streamer juga ya.
1: Iya ini apa jadi banyak ini kamera, ntar dulu ya.
0: Oke, coba. Nah, ini dia.
1: Gokil, ini juga kaget tiba-tiba. Kok ada ininya?
0: Kirain mau ngeprank tadi. Kirain mau ngeprank.
1: Iya, apa namanya? Iya, ternyata teman-teman musisi itu banyak yang cover, terutama kan ada part si Toto Challenge itu ya, Toto. Nah itu lumayan banyak yang yes, betul. Itu banyak yang inilah, banyak yang apresiasi, terus mereka bikin videonya. Dan ya sejauh ini sih masih relate sama idola-idola yang kita idolakan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul ya.
1: Idola juga manusia gitu.
0: Benar-benar.
1: Seru banget.
0: Ini ada Elan join juga di live chat nih. Katanya ini Elan. yang punya lagu bunyinya Idola kamu kena anemia.
1: Ini Elan mentang-mentang gak ada di sini,
0: makanya
1: ngechat sini langsung. Ini susah nih, ini Paujannya lagi di mana nih? Edit kan Pauji, ini Elannya Paujan nih.
0: Balik lagi.
1: Gila. Balik lagi ya.
0: Oke, dan akhirnya di bulan ini ya, di bulan ini ngerilis single yang terbaru nih.
1: Yes,
0: di tanggal 21 kalau enggak salah ya.
1: Betul, 21 Agustus hari Jumat tuh.
0: Hari Jumat ya. Dan ini kalau gua denger-denger kayaknya cukup beda banget, jauh banget sama si Idola gitu ya.
1: Iya, jadi emang si Jaga-Jaga ini apa ya, kayak ini lagu baru, maksudnya ini lagu benar-benar belum ada, cuman waktu itu pas mau rilis single selanjutnya tuh Mas Reza Aditya selaku produser. Dia apa ya, kayak nge-challenge, "Ban, lu coba." Jadi gue dari pas yang Idola tuh emang udah di-challenge gitu buat coba lu bikin lagu ya, bikin lagu yang lu banget tapi tema sehari-hari aja. Kalau Idola kan ya, cuman kalau Idola kan memang udah lama tuh, maksudnya udah ada lagunya. Nah, kalau si Jaga-Jaga ini kayak bener-bener baru bulan apa ya sekarang, Agustus, mungkin bulan Mei-Juni kali itu gue bikin ya.
0: Wow.
1: Gue bikin, yes. Jadi di-challenge lah oleh Mas Reza buat, coba lu bikin lagu cinta. Nah, dari situ gue udah kayak, aduh, gue gak bisa. Lu mesti bikin lagu cinta yang I love you,
0: yeah.
1: You love me, we are happy family.
0: Itu agak,
1: salah ya, itu bukan itu ya, ininya. I love you, you love me. Salah, bukan itu. Ya, coba kayak gitu lah.
0: Oke. Tapi, silakan. Lanjut.
1: Iya, dulu.
0: Tapi kan lu kayak apa ya? Mungkin sebelumnya belum pernah nulis tentang cinta gitu ya di sebuah lagu gitu.
1: Yes.
0: Lu ngerasa ada cringe-cringe-nya enggak sih di awal? Kayak geli-gelinya gimana gitu.
1: Betul ya, karena apa ya? Kayak gua enggak bisa yang gombal gitu, kayak terutama sama istri gue kayak agak gimana gitu, gombal. Akhirnya justru si Mas Reza bilang, nah justru itu Ban, jadi lu bikin lagu cinta tanpa ngasih tahu lu cinta sama dia.
0: Nice.
1: Gitu, which is ya lu ini aja, coba bikin lagu tentang lu ngasih pesen-pesen itu buat istri lu. Gue ya juga seru juga ya. Terus ya udah gue pikir waktu itu gue pikir kayak, oh seru nih kalau misalnya gue bikin kayak semacam surat wasiat gitulah buat istri gue gitu. Bukan bermaksud amit-amit gitu ya, kalau anjir kayak agen asuransi banget. Amit-amit kalau Iya kan ya, agent asuransi gitu. Amit-amit kalau bapak ibu kenapa-napa. Ini sudah di cover semuanya. Nah jadi kurang lebih kayak gitu sih. Kayak amit-amit bukan ngedoain kenapa-napa. Cuman ya kayak pesan-pesan aja buat istri gue. Cuman itu kalau secara khusus. Kalau secara umum, ya sebenarnya bisa pesan-pesan buat anak, buat istri ke suami juga, buat ke sahabat gitu sih.
0: Oke,
1: itu kalau secara umum ya.
0: Oke, berarti sebenarnya lagu ini ya bercerita tentang tadi gitu ya, pesan-pesan yang mungkin apa disiapkan atau di apa ini berarti nih?
1: Iya kayak pesan-pesan misalnya simpelnya jaga-jaga ya kalau misalnya gue nggak ada, lu jangan makan sembarangan ya, lu jangan apa? Iya kayak gitu sih, sesimpel itu sih, sesimpel kata sehari-hari aja sih, kata-kata sehari-hari.
0: Oke. Tapi gue bisa melihat sisi romantisnya sih dari hal-hal sederhana yang mungkin ya sebenarnya kalau tiap hari kayak biasa aja mungkin ya. Cuman kalau emang
1: kayak hal yang biasa,
0: bener. Tapi kalau emang udah mulai mungkin udah jarang diucapin atau mungkin ya amit-amit tadi ya katanya ya.
1: Iya. Agen asuransi. Gitu. Ya, amit-amit.
0: Ya, kebanyakan ya. Yang approach ya mas ya. Agen asuransi.
1: Iya, benar banget.
0: Iya, maksudnya kalau mungkin amit-amit nggak ada itu baru kerasa kehilangannya gitu hal-hal
1: yang benar,
0: itu.
1: Benar, betul sekali.
0: Benar. Berarti ini adalah salah satu lagu yang ditulis secara cepat berarti ya?
1: Bisa dibilang begitu karena benar-benar. Apa ya, kayak tiba-tiba ya gue gak tahu emang ngalir gitu aja kata-katanya. Terus kebetulan kan kemarin karena sering bareng sama Mbak Endah Widya Stuti dari Endah Reza dan Mas Reza. Which is mereka tuh setiap Senin ada yang namanya Ear House Songwriting Club.
0: Oke.
1: Nah itu gue lumayan apa ya belajar banget tuh tentang oh bikin lagu tuh ternyata kayak gitu ya. Maksudnya gak harus lu nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu hiperbol kayak matamu merona atau apa, nggak usah jauh-jauh ke situ gitu.
0: Yeah.
1: Jadi kayak kata-kata sehari-hari aja gitu, okay. Yang memang lagi lu rasain.
0: Benar-benar
1: gitu bener. Sih.
0: Berarti itu cara lu ya yang akhirnya bikin lagu cinta ini nggak kerasa apa ya kayak cringe gitu buat lu sendiri yang
1: benar, betul gitu ya. Sekali.
0: Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bani ngomongin soal single terbarunya. Yes. Judul adalah Jaga-Jaga ya. Nanti gue pengen nanya deh jaga-jaga artinya apa? Kenapa enggak jaga malam gitu?
1: Yes.
0: Kan? Atau enggak jaga ronda?
1: Iya. Nanti aja ya.
0: Nah, buat kamu teman Brodo yang mau bertanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu nanti gue bakal balik lagi bareng sama Bani. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat. Dan barusan lo denger satu lagu terbaru dari Bani, ada Jaga Jaga. Widih.
1: Yes.
0: Bro, gue dengerin lagu ini, yes, romantis banget sih. Jujur, jauh banget sama idola kan.
1: Udah ada ini nih. Sedih nih.
0: Aduh, kenapa emang bro? Emang ini apa maksudnya, mengandung unsur-unsur bawang apa gimana yang bikin nangis deh?
1: Nggak, soalnya kalau kebetulan kemarin tuh gue bikin video reaction ke beberapa teman-teman gitu yang memang couple, mereka tuh couple, dan karena lagu ini memang apa ya, emang gue terinspirasi dari istri gue gitu, gue bikin. Jadi memang liriknya juga apa ya, kayak kehidupan sehari-hari yang mana kita masih berduaan kan.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi gue apa ya, kayak interview beberapa teman-teman couple yang kebetulan masih berduaan.
0: Oke.
1: Gitu. Dan ada dua sih teman gue yang yang sampai nangis tuh.
0: Oh ya?
1: Udah ada di Instagram gue tuh ya, kayak sampai nangis. Dan ada lagi kayak sedih gitu, kayak merasa sedih karena ini memang apa ya, kayak buat beberapa couple tuh jarang banget dibicarain gitu masalah ini, karena kan ini hal yang tabu kan, kayak kalau gua besok nggak ada, lu nanti ini, kayak pasti kan pasangan kayak, ih ngomong apaan sih, cubit dia gitu kan. Biasanya gitu kan. Jadi hal yang tabu lah, hal yang tabu gitu buat dibicarain. Padahal menurut gue gak apa-apa. Kayak ya kita gak ada yang tahu nih, sejam lagi tiba-tiba gue makan Indomie 3 bungkus. Bener. Gitu. Oh beda ya. Bener lagi nih. Gak, maksudnya tiba-tiba tuh benar-benar udah gak, udah ya amit-amit gitu ya, lagi-lagi agen asuransi amit-amit kalau kenapa-napa, sejam kemudian gak ada yang tahu gitu.
0: Iya,
1: perlu diobrolin.
0: Oke, tapi berarti lu sama istri lu hal-hal seperti ini tuh pernah lu obrolin pasti ya?
1: Pernah sih beberapa kali, kayak terutama istri gue tuh kayak kayak merasa kalau misalnya gue gak ada, lu tuh harus bisa ini ya, maksudnya gue kan lumayan ya musisi gitu ya, musisi itu kayak hal-hal yang berhubungan dengan waktu, gue suka telat lah atau kayak santai banget gitu. Nah, jadi gue tuh kayak kalau misalnya gue nggak ada, lo jangan terlalu santai gitu ya, gitu, karena ya nanti gak ada yang ingetin lu lagi gitu.
0: Bener. Iya sih, bahkan tadi ada di liriknya kayak, jangan lupa ngasih makan kucing gitu kan.
1: That's what I'm talking about.
0: Iya.
1: Karena kebetulan di rumah gue ini udah kayak semi shelter sih, jadi 24 kucing.
0: Bener.
1: Kebetulan kita cat rescuer gitulah. Jadi itu hal-hal yang apa ya, kayak ngasih makan kucing, walaupun sekarang sih udah ada mbak, jadi yang ngasih makan kucing mbak gitu.
0: Berarti lagu Jaga-Jaga ini inspirasinya dari istri gitu ya?
1: Iya sih,
0: dari istri ya.
1: Emang dari gue.
0: Berarti bukan ini ya, tokoh inspiratif seperti si Ucil Tuyul yang suka melawan kalau kata Elan.
1: Elan nih, gara-gara semalam kita ngomongin Ucil sama Mbak Yul, dateng sih deh.
0: Tahu mana sih Lulan? Astaga. Bener. Oke, balik lagi ngomong ke judulnya nih, Jaga-Jaga.
1: Oh, ada Kak Titi. Halo Kak Titi.
0: Oh iya, ada Kak Titi, ada Uza juga, halo, ada Uza. Dindin. Iya, rame ya pokoknya ya.
1: Yes.
0: Balik lagi ngomongin soal Jaga-Jaga nih. Nah, kenapa akhirnya dipilih kata Jaga-Jaga?
1: Ini juga lucu sih. Karena pas awalnya memang langsung jaga-jaga gitu kan. Ya udah jaga-jaga aja deh.
0: Okay.
1: Dan fun fact-nya lagi, lagu ini tuh harusnya gue sempat brainstorming lah sama Mbak Enda, sama Mas Lesa, kira-kira kapan ya nih lagu rilisnya. Tadinya mau September.
0: Okay.
1: Cuman kata Mbak Enda, udahlah Agustus aja gitu, karena bukan bermaksud riding the wave ya, cuman kan Agustus tuh identik dengan demo, which is hari ini, makanya kenapa gue ada di sini dan edit ada di studio gitu. Karena harusnya tadinya gue mau kesana.
0: Bener.
1: Cuma pas gue ngobrol gitu, wah sama Mas Oza, wih besok kan demo, ntar mana itu deket banget, enggak deket banget sih, cuman maksudnya di istana.
0: Melewati.
1: Gitulah.
0: Iya.
1: Mbak Enda bilang, ya udah pas Agustus aja biar kan jaga-jaga dipikir ada apaan gitu kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Dan lucunya jadi hamin berapa gitu gue sempet nulis tuh jaga-jaga 21 Agustus 2026. Gue cuma nulis gitu doang tuh di note Instagram gue. Dan ada yang reply, "Wah bang, ada apa bang di tanggal 21 Agustus? Ada penglihatan apa?" Dipikir mau ada demo beneran. Asli. Dan yang apa yang nanya itu tuh ada 3 orang gitu.
0: Kenapa
1: bro? Mau ada, lu ada penglihatan apa? Nah, padahal kagak, gue bilang, gua mau rilis lagu, judulnya Jaga-Jaga. Gitu, akhirnya itu yang gue mau cerita tadi.
0: Iya.
1: Kenapa Jaga-Jaga itu karena itu.
0: Betul. Ini emang kayaknya pembawa konspirasi nih kayaknya nih.
1: Makanya di satu sisi anjir. Dipikir gue, untung kagak jadi 21 Agustus jadinya hari.
0: Iya, bener.
1: Padahal maksudnya gue mau rilis single kedua judulnya Jaga-Jaga.
0: Bener. Tapi kalau ngelihat dari judulnya sama apanya ya, kayak isi dari lagunya tuh cukup apa ya, kayak sebenarnya kalau gue kayak nggak terlalu kegambar gitu dari si Jaga-Jaga ini ngomongin apa nih. Ya kan, karena ternyata sebenarnya makna dari lagu ini tuh sedip itu kan.
1: Yes, bener banget. Iya gitu, hal yang simple banget sih, jaga-jaga. Jika nanti gue nggak ada, jangan sesali semua tuh, maksudnya jangan berlarut-larut gitu, terus jalani hidup kayak apa adanya aja gitu sih.
0: Bener-bener. Iya, balik lagi kita manusia ya kan. Gak tahu kapan waktunya tiba gitu kan.
1: Bener banget.
0: Jadi harus berjaga-jaga. Alright, dari tadi kan disebut Mas Reza sama Mbak Endah ya. Mereka betul. Apa nih di lagu ini sebagai apa nih, ngebantu Bani dalam hal apa nih berarti?
1: Yes, jadi lagi-lagi Mas Reza sebagai produser di lagu yang pertama tuh, single pertama Idola. Sama yang kedua ini Jaga-Jaga. Jadi memang ini adalah rangkaian, si Idola sama Jaga-Jaga ini adalah rangkaian dari si Bani ini untuk menuju EP-nya.
0: Oke.
1: Rencananya seperti itu. Dan bersama co-producer-nya, which is Mbak Endah Widyasuti. Yes, jadi apa ya, mereka lah yang menjaga musiknya Bani lah, biar sesuai dengan apa yang gua pengen.
0: Benar. Tapi kan di kalau dari sisi apa ya, segi musiknya gitu kan, di lagu ini juga beda banget kan sama si Idola gitu kan. Tapi emang
1: betul.
0: dari awal aransemen dirancang bakal seperti ini kah atau gimana tuh perkembangannya?
1: Nah, yes. Jadi waktu gua kasih denger demonya pertama kali ke Mas Reza gitu, dia langsung, "Wah, ini harus ada pianonya sih." Gitu, harus ada sound pianonya sih. Dan kalau yang kemarin kan memang beberapa musik tuh, semua musik kayak keyboard, drum, sama bass itu yang main Mas Reza tuh, yang ngetik.
0: Yeah.
1: Kalau gitar akustik kan gue tuh yang Idola. Nah, yang kedua ini benar-benar musisi yang emang ya kita coba explore, teman-teman musisi. Di piano tuh ada si Redinka Nahumuri, itu adalah keyboardnya For Revenge tuh. Sekarang terus di situ ada bunyi apa, tanjidornya ya, ada bunyi apa,
0: trompet atau apa,
1: trompet.
0: Terlalu petawi mas, tanjidor mas.
1: Iya, tanjidornya aptun tuh.
0: Nonton
1: apa trompetnya, ada bunyi trompetnya tuh si Bintang Raga, which is dia adalah trompeternya Dewa 19 tuh. Sekarang kalau live tuh pasti bareng Bintang. Terus di drumnya ada Samuel Paul Gerald gitu. Nah, Samuel Paul Gerald ini lumayan, dia session drummer beberapa musisi-musisi kiri lah.
0: Asli.
1: Itu si PG, panggilannya PG.
0: PG, betul.
1: Musisi inilah yang membantu si Jaga-Jaga ini. Kalau yang main bass ya nggak perlu disebutin lah ya.
0: Ada ahamnya. Oke, berarti
1: main bass dua.
0: Berarti lu di lagu ini malah main bass nih.
1: Yes, jadi Mas Reza bilang kayak, Tadinya gue mau bilang, saya saja deh yang ngisi lagi, bilang jangan ban, kalau ini harus lu.
0: Asik.
1: So, that's why makanya ada solo bassnya juga di situ. Jadi di tengah-tengahnya tuh interlude ada kayak solo bass sambil sketching gitu.
0: Benar-benar.
1: Gitu-gitu. Oh, memang Tompi doang. Gue juga bisa. Second up happy.
0: Aduh, gak usah di personet mas. Gak usah di personet mas.
1: Sorry.
0: Oke, okay. Tapi berarti kalau di Idola kan juga ada apa ya bagian-bagian solonya kayak gitu kan?
1: Betul.
0: Berarti
1: betul.
0: Tetap mempertahankan si apa ya bahasanya format itu berarti.
1: Nah, sebenarnya ini nggak di apa istilahnya nggak di
0: sengaja.
1: Berarti apa? Nggak janji ya, nggak disengaja kayak. Kayaknya kalau di tengah-tengah, itu pun iseng tuh. Solo bass itu tadinya nggak ada. Gue nggak kepikiran sama sekali akan ada solo bass di situ. Jadi tiba-tiba Mas Reza pas gue lagi take bass bilang, coba lu isi solo bass man iseng gitu. Gue langsung, pusing. karena menurut gue solo bass itu, terutama di sebuah lagu ya, maksudnya nggak segampang ketika lu ngejam misalnya lagi jamming aja sama musisi-musisi terus lu solo bass. Itu beda banget sama lu ngisi solo bass di lagu yang akan ada terus lamanya gitu kan, dan didengar orang. Jadi kayak setidaknya harus ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang gak biasa lah gitu. Ibaratnya kayak gitu sih.
0: Iya benar-benar
1: biasa.
0: Asik, tapi jadilah ya, akhirnya
1: puji Tuhan jadilah si jaga-jaga itu.
0: Asik, gitu. Bener. Tapi gimana istri lo denger lagu ini, tanggapannya gimana nih?
1: Nah ini nih, jujur aja istri gue pas denger lagu ini, biasa aja. Jadi gue tuh kayak berharap dia kayak sedih apa gitu, kagak katanya. Gitu, ini lagu buat lo nih. Mas banyak, iya bagus.
0: Kasih. Wow. Minimal kayak, gitu ya.
1: Iya, gue berharap kayak apa kayak gitu. Jadi jangan bikin lagu gitu kayak teman-teman kan gitu. Lagu dia mah kagak biasa aja.
0: Biasa aja. Benar.
1: Gak apa-apa yang penting bulanan jangan keren. Poinnya itu.
0: Poinnya itu.
1: Mau lu bikin, mau lu pesen jaga-jaga kayak apa-apa kalau bulanan lu kurang. Baru gue
0: kagak lu jaga gue.
1: Iya.
0: Padahal enggak, itu istri lu gengsi aja mungkin gitu kan.
1: Iya sih, gue menduga dia gengsi depan gue.
0: Asik. Padahal dengerin terus tuh kayaknya tuh.
1: Gitu.
0: Ini sekarang lagi dengerin.
1: Enggak juga sih. Kagak juga dia enggak ada. Itulah makanya gue bilang gue tuh susah untuk, bukan susah cuman kayak
0: romans
1: tuh sulit lah kita, karena memang bukan berarti ini ya, bukan berarti berantem mulu, nggak, cuma kayak hal-hal yang cheesy gitu tuh kita kayak gitulah intinya. Cuma padahal apa ya, kayak saling sayang tanpa harus ngasih tahu gitu. Cuman kayak hal-hal yang
0: romantis, yang simple gitu.
1: Kayak ya romantis.

0: lagu ini, terus lu dalami makna dari lagunya, liriknya, bahwa ya nggak ada salahnya lu ngasih tahu ke pasangan lu jaga-jaga kalau misalnya gue udah nggak ada. Ya pesan-pesan apapun yang pengen lu sampein, sampein, dan jangan lupa dengerin lagu jaga-jaga di semua digital platforms. Udah ada juga official video liriknya.
1: Asik. Kita tonton di mana tuh?
0: YouTube channel Ibrani Pandean.
1: Oke.
0: Ini backgroundnya kayak gini nih. Asik. Karena memang itu bikinnya di sini.
1: Oh iya.
0: Di sini.
1: Oke. Okay,
0: okay. Yoi. Jadi lagi-lagi Mas Reza tuh konsepnya. Jadi dia bilang, daripada bikin ribet-ribet dah lu lagi di rumah kan. Gitu. Nih lu kasih kamera, lu sambil megang bass. Ya udah, terjadilah itu. Official video lyrics udah ada. Gitu. Dan yang punya sosial media, TikTok, Instagram, YouTube, kalau ada momen-momen bersama pasangan-pasangannya, momen bersama pasangannya, boleh. Iya, pasangan-pasangannya banyak dong. Boleh jadiin lagu back sound lagu jaga-jaga ini.
1: Betul sekali ya. Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
0: Iya, itu yang penting.
1: Asoy sekali. Terima kasih Bang Bani. Gokil, gokil, gokil.
0: Sama-sama.
1: Mau nyanyiin langsung nih?
0: Boleh nih, ini gue udah megang gitar
1: sebenernya. Asik. Gitar ku petik, bass ku petot.
0: Ah, ada.
1: Aduh.
0: Ada nih.
1: Oh, ada ya.
0: Ada.
1: Oke, oke.
0: Musisi nih, musisi.
1: Asik, okay. musisi yong.
0: Musisi yong nih.
1: Oke, habis ini bakal Bani bawa-bawain. Jadi teman produser, terima kasih. Ya udah, seru-seruan.
0: Yes.
1: Pokoknya jangan lupa buat dengerin lagunya Jaga-Jaga di semua di SP. Official lirik video juga udah bisa ditonton di YouTube-nya Ibrani Pandean. Dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia tentunya ya.
0: Yes.
1: Alright, kalau gitu gue pamit teman produser. Habis ini bakal dilanjut sama player favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia Bani dengan Jaga-Jaga.
0: Yes, kedengeran ya gitar gue.
1: Aman, Bang.
0: Okay. So, this is Jaga-Jaga.

Kembali mengudara teman Pro 2 dari studio RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Barusan ada musik live chat barengan sama Bani dan juga dipandu dengan Edit ya teman Pro 2. Gimana keseruannya? Alright, pasti seru banget ya, karena Diana sambil dengerin juga di studio, pecah banget ya, lucu juga Kak Bani ternyata. Jangan lupa untuk didengerin single terbaru dari Kak Bani ya teman Pro 2 ya. Dan sekarang kita sudah masuk di segmen sharing plus request time ya teman Pro 2, dimana kamu boleh banget untuk request-request lagu, boleh lagu pop Indo, pop manca, pop Korea, boleh pokoknya teman Pro 2 ya. Untuk cara requestnya gampang banget, kamu bisa langsung aja komen di Instagram story kita, akun kita ada di RRI Pro 2 _ Ternate, duanya pakai angka. Komen aja di story terbaru mau diputerin lagu apa ya teman Pro 2, nanti Diana cariin lagunya. Atau kamu juga bisa chat WhatsApp aja ke 0813-7312-5896. By the way, ini ada yang udah masuk nih teman Pro 2. Sebentar ya, ini cek dulu. Ada Kak Amalia dan juga, sebentar, satunya lagi. Ada Kak Amalia dan Kak Febe yang katanya pengen dengerin lagunya Vanessa Zini teman Pro 2, Menjauh gitu ya. Dan sudah Diana masukin ke playlist, habis ini bakal Diana puterin. Jadi buat kamu yang mau ikutan request kayak Kak Amalia dan Kak Febe, cus, buruan aja ya teman Pro 2. Diana tunggu sampai nanti di jam 11 malam ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

I'm not the one you're sleeping.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Masih menyapa kamu dari studio RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Barusan ada Rabun Jauh dari Bernadia ya, teman Pro 2, yang sudah menjadi pengantar untuk kita bacain request lagi nih, teman Pro 2. Sudah masuk lagi nih, banyak banget ya, alhamdulillah ya. Ada teman-teman Pro 2 yang masuk melalui chat WhatsApp ya. Ini ada Kak Niar, terus absen dulu kali ya. Ada Kak Rike juga gitu ya. Terus ada Kak Zwa, siapa lagi nih? Kita bacain dulu ya sebentar. Banyak ya, oh ada Kak Caca juga yang katanya pengen dengerin lagu dari Sabrina Leanor, Kak, haha gitu ya. Barusan juga sebenarnya masuk ada lagu dari, sebentar, oh ini satu lagi, Dena lupa bacain. Ada Kak Nai, katanya pengen dengerin Sabrina Leanor juga, Kak, haha. Oke, sudah Dena masukin ke playlist buat kamu nih, teman Pro 2. Masih Dena tunggu juga requestan kamu ya. Jadi kalau misalkan kamu mau ikutan kayak teman-teman Pro 2 yang udah masuk melalui chat WhatsApp, boleh banget ya, teman Pro 2. Caranya gampang banget gitu ya. Kamu bisa langsung aja chat WhatsApp kita di 0813-7312-5896, atau kamu juga bisa kok caranya komen di Instagram kita ya, di post story terbaru kita gitu ya, di akun kita di RRI Pro 2 _ Ternate 2 nya pakai angka. Dena tunggu sampai di jam 11 malam nanti, teman Pro 2. Langsung aja Dena puterin buat kamu Sabrina Leanor, haha.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bedo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku
1: Tulus, Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Mertu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu.
3: Aku menyesal tak membuat.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
4: Hati, koni kanak ini.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik Periuk.
1: Si Patokan.
0: Wayawi Windawi.
1: Boleh Lebo.
0: Dodoy Si Dodoy.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
5: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Rebirth Dua Ternate itu mantep baik kamu.
1: Oi teman Pro 2, kembali lagi mengudara dari studio dari Pro 2 Ternate teman terbaik kamu barengan sama Diana Sagala di Sharing Plus Request Time malam hari dia teman Pro 2 ya. Tadi sudah ada informasi di awal ya teman Pro 2, ada bridgingan dulu di awal kalau malam, kalau bulan ini kita ada seleksi atau lomba nyanyi ya teman Pro 2 dari Bintang Radio RRI 2026. Kalau kamu ngerasa punya skill menyanyi yang cukup epic teman Pro 2, atau kamu ngerasa selama ini kamu memang punya bakat terpendam untuk menyanyi gitu ya, kamu boleh banget ikut seleksi Bintang Radio 2026 teman Pro 2 ya. Dan siapa tahu kamu bisa seperti Tiara Andini, Sabrina Leanor ya teman Pro 2, karena mereka semua adalah alumni dari Bintang Radio RRI. Untuk mengikuti seleksinya teman Pro 2, kamu bisa langsung aja daftar melalui website kita di bintangradio.rri.id ya teman Pro 2. Siapin berkasnya seperti KTP, kartu keluarga, atau akta kelahiran juga gitu ya. Pastikan kamu juga punya BPJS aktif ya teman Pro 2. Dan pastikan untuk kamu yang cewek-cewek tidak dalam kondisi hamil, dan pastikan juga usia kamu minimal 16 dan maksimal 25 tahun ya teman Pro 2. Untuk seleksi administrasi atau pendaftaran sendiri akan ditutup sampai dengan 30 Agustus 2026. Jadi pastikan kamu mendaftarkan diri kamu. Setelah daftar, jangan lupa untuk upload video kamu teman Pro 2 di media sosial kita gitu ya. Di media sosial kamu pribadi, sorry. Jangan lupa untuk tag kita juga ya teman Pro 2 ya. Kita akan ketemu nanti di technical meeting kalau kamu udah selesai daftar gitu ya. Jadi buruan cus gitu ya. Dan sekarang masih di segmen atau program Sharing Plus Request Time. Jadi kalau misalkan kamu mau request-request, boleh banget ya teman Pro 2 ya. Jangan lupa untuk chat aja WhatsApp kita di 0813-7312-5896, atau juga bisa komen di Instagram story kita, di akun kita di @rri_pro_2_ternate, duanya pakai angka. Ini sebentar, kita absen dulu ya. Ini sudah masuk juga requestan yang masuk melalui Instagram story, ada Kak Nazwa. Kak Nazwa katanya pengen dengerin lagunya Sabrina Leanor. Kak Nazwa, untuk Sabrina Leanornya sudah diputar tadi ya, lagu Haha. Dan ini ada Kak Amalia Putri yang katanya pengen lagunya Vanessa Z, tadi juga sudah diputar. Kak Jordi Ian katanya pengen dengar lagu Vanessa Z juga, sudah Diana puterin juga ya Kak ya. Terus ini masuk juga melalui chat WhatsApp, ada Kak Odang katanya pengen dengerin lagunya Vanessa Z Menjauh. Kak Vanessa tadi sudah Diana puterin di awal segmen ya teman Pro 2 ya. Dan masih Diana tunggu juga requestan kamu teman Pro 2. Tapi kalau misalkan nanti gak ada yang request, gak apa-apa gitu ya, Diana akan tetap nyiapin playlist buat kamu sampai nanti di jam 11 kita masuk di segmen Just More Music, di mana Diana sudah siapkan playlist untuk mengantarkan di istirahat malam kamu teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Ruang baca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: USG, kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Kiat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Seperti love out loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor.

Salam Radua, dengan terdengarnya tuan penutup siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program siaran Produa RRI Ternate edisi 27 Agustus 2026. Kami akan kembali mengudara untuk edisi 28 Agustus 2026, tepat pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui FM 96,7, streaming di rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia Ternate, saya Diana Sagala undur diri, dan terima kasih, selamat beristirahat teman-teman berdua.

Assalamualaikum dan selamat pagi teman Pradua dimanapun kamu berada untuk hari ini di 28 Agustus 2026. Program Madua RRI Ternate kembali mengudara melalui FM 96.7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan teman Pradua, terimalah salam kebangsaan kami, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Program Madua Radio Republik Indonesia Ternate.

0: RIPO 2 ternyata itu teman terbaik kamu.
1: Dan Tokong Pro 2, untuk selanjutnya kita mau masuk ke zona religi Pro 2 Ternate. Untuk nantinya komandang azan salat subuh akan kami komandangkan di pukul 5:13 waktu Indonesia Timur. Dan untuk menemani Tokong Pro 2 mempersiapkan diri pada pelaksanaan ibadah salat subuh, kita hadirkan pilihan lagu religi untuk zona religi Pro 2.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang. Bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah.

darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro2, alhamdulillah ya Rabbil Alamin, kita kembali bisa berbagi untuk program Hasanah Pagi di edisi hari ini. Dan teman Pro2, insya Allah kita semuanya dalam nikmat keimanan Allah yang selalu terjaga, dan untuk saling berbagi kebaikan, salah satunya di program Hasanah Pagi Pro2 Ternate. Teman Pro2, untuk hari ini di Hasanah Pagi kita akan berbagi mengenai ciri orang munafik yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman Pro2, surat An-Nisa ayat 142 membahas tentang sifat orang munafik. Sebagaimana diketahui, orang munafik dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Teman Pro2, An-Nisa sendiri merupakan surat keempat dalam Mushaf Al-Quran, dan surat ini terdiri dari 176 ayat dan diturunkan di Madinah. Dan teman Pro2, surat An-Nisa ayat 142 yang dalam terjemahannya berbunyi, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan salat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Teman Pro2, menurut tafsir Kementerian Agama, surat An-Nisa ayat 142 berisi tentang penjelasan Allah Subhanahu wa taala mengenai sikap orang-orang munafik yang menipu daya untuk menghalangi perkembangannya agama Islam atau berkembangnya agama Islam. Orang munafik itu juga menipu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafirannya. Menipu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman Pro2, disamakan dengan menipu Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan orang munafik itu termasuk sesat. Teman Pro2, walaupun demikian, usaha mereka untuk menipu Allah Subhanahu wa taala sia-sia, karena justru Sang Khaliklah yang menipu orang-orang munafik itu dengan tetap membiarkan mereka berada di dalam kesesatannya. Jika mereka salat, ibadah itu dikerjakan secara asal atau tidak bersungguh-sungguh. Dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia disebutkan, tidak bersemangat, merasa sangat berat, bahkan tidak senang, karena mereka tidak merasakan nikmatnya. Kalaupun mereka melakukannya, teman Pro2, mereka hanya bermaksud riya, ingin dilihat dan dipuji di hadapan manusia. Tidak karena mengharap ridha Allah dan takut akan siksaannya. Selain itu, teman Pro2, orang-orang munafik juga tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali di hadapan orang. Meskipun begitu, tidak banyak waktu yang mereka habiskan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Teman Pro2, dalam tafsir Al-Azhar oleh Buya Hamka mengenai surat An-Nisa ayat 142 juga diterangkan hal serupa. Pada ayat ini turut disebutkan tanda dari orang munafik, yaitu mereka mengerjakan salat dengan rasa malas. Meskipun orang munafik salat, amalan yang mereka kerjakan itu hanya untuk riya. Mereka ingin mempertontonkan salat mereka kepada manusia. Dan teman Pro2, dengan ulasan surat An-Nisa ayat 142 tentang ciri orang munafik yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dapat kita cerna dengan seksama, dan insyaallah kita terhindar dari sifat orang munafik yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 142. Teman Pro2, sesungguhnya apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, sebagai orang dengan keimanan Islam, tentu harapan dan tujuan utama adalah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan beribadah semata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Insyaallah untuk yang sudah kita bagi di Hasanah Pagi hari ini dapat meningkatkan keimanan kita dan menjadi pengingat bahwa sesungguhnya kita
kita hanyalah hidup sementara di dunia. Dan teman pro 2, demikianlah hasanah pagi. Insya Allah kita bisa kembali berbagi di edisi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

selamat pagi tuh ngobrol dua. Tri Ismail hadir buat kamu di hari ini. Udah hari Jumat ya, untuk 28 Agustus 2026 aku bakal jadi teman kamu dengan banyak informasi yang sudah kita siapin buat kamu denger di sini tahun kedua. Dari pukul 6 hingga pukul 10 sepeda akan jadi bagian dari perjalanan pagi kamu, dan aku bakal punya banyak lagu bagus, aku punya banyak informasi yang harus banget kamu denger. Jangan sampai enggak, kalau enggak aku ngambek. Enggak ya, pagi-pagi udah ngambek aja nih. Dan pagi ini aku bakal senang banget kalau kalian bisa ikut mendengarkan program siaran Pro 2 untuk sepeda, yang nantinya bakal ada informasi lifestyle di pukul 6 hingga pukul 7, ada informasi perkiraan cuaca di pukul 7, ada informasi nasional internasional di pukul 7 hingga pukul 8, 7.30 nya nanti bakal ada trivia request, ada informasi teknologi, ada segmen untuk ngobrol pagi. Pokoknya semuanya lengkap banget hanya di Pro 2 Ternate, teman

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam keundangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

kelanjutin untuk bisa ngasih kamu informasi-informasi seru di sepeda untuk hari ini tahun kedua, yang pastinya buat kamu yang adalah ASN itu udah masuk ke hari dimana kamu kerjanya dari rumah gitu ya. Dan hari ini tahun kedua untuk pukul 6.30 pagi masih lengang banget nih di Jalan Sultan Hairun. Ya mungkin karena emang udah hari Jumat jadi udah pada WFH, jadi apa ya, pagi-pagi gak terlalu riwe lah soal yang mau ke kantor gitu ya. Jadi yang dari tadi warawiri di depan kantor aku ini terpantau masih kebanyakannya yang nganterin anaknya ke sekolah. Hati-hati buat semuanya, jangan lupa pakai helm ya. Jadi buat nganterin adiknya, ponakannya, anaknya ke sekolah juga penggunaan helm tuh penting banget loh tahun kedua. Dan kali ini kita masih akan ngomongin soal lifestyle tahun kedua, karena emang masih jam 6:30 pagi gitu kan. Kita ngomongin soal ini tahun kedua, soal kamu yang sering banget ya, yang masih sering banget menyepelekan untuk bisa mengungkapkan perasaan kamu, mengurai emosi kamu. Karena pada akhirnya tahun kedua, ketika kamu sering banget memendam emosi, sebenarnya itu ada dampaknya loh ke tubuh kamu tahun kedua. Sayangi tubuh kamu dengan mengurai emosi itu tahun kedua. Dan setiap orang tentu pernah ngerasain yang namanya marah, kecewa, sedih, cemas, happy gitu kan. Semuanya campur aduk banget tahun kedua. Tapi tidak semua orang bisa mengungkapkan apa yang dia rasain, terkhususnya nih soal emosi negatif tahun kedua. Dan sebagian orang memilih untuk ya udah deh mendam aja emosi jiwa ini gitu kan, dengan tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa. Sesekali nahan emosi itu mungkin menjadi hal yang wajar. Tapi kalau misalnya pun tekanan psikologisnya berlangsung terus-menerus tanpa pengolahan yang sehat tahun kedua, kondisi ini sebenarnya bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kamu. Karena dari psikiater bidang pengabdian masyarakat PPPDSKJI ada Dr. Lahargo Kembaren SPKJ yang turut menjelaskan tahun kedua kalau tubuh dan pikiran sebenarnya tidak bekerja secara terpisah. Ketika seseorang mengalami stres tahun kedua, otak akan mengaktifkan yang namanya hipokamikal ya, pituitary adrenal, yang dimana ini adalah sistem saraf ya tahun kedua. Dan aktivitas ini kemudian memicu tubuh menghasilkan berbagai hormon dan mediator stres, termasuk kortisol dan juga katekolamin. Dan ketika stres ini berlangsung, pada dasarnya respon stres ini tahun kedua ini tuh merupakan mekanisme normal yang terjadi pada tubuh kita ketika menghadapi ancaman atau tekanan. Nah, tubuh ini mempersiapkan diri untuk merespon situasi ini, dan masalah kemudian bisa muncul ketika stres tidak kunjung mereda dan berlangsung dalam jangka panjang. Jadi kalaupun menurut dari Dokter Lahargo sendiri, stres ataupun pada stres yang kronis, regulasi kortisol dan juga sensitivitas reseptor glukokortikoid ini bisa mengalami perubahan. Nah, keseimbangan sitokin juga bisa dapat terganggu, sehingga respon inflamasi dan fungsi sel imun tuh berpotensi mengalami disregulasi. Seperti itu tahun kedua. Jadi janganlah engkau menahan amarah yang kalau misalnya pun harus diurai, diungkapin, please banget lakuin tahun kedua. Karena pada akhirnya ya, lagi-lagi ketika kamu mendam itu sendiri, diri itu bisa merusak sel saraf kamu, kemudian hormon, sistem hormon dan saraf juga akhirnya terganggu tahun kedua. Jadi kalau misalnya emang kamu punya circle pertemanan yang sering banget sharing, curhat, itu sebenarnya adalah satu kunci utama bagaimana kamu bisa mengontrol ya, mengontrol pola pikir kamu, otak kamu dan juga tubuh kamu. Karena ini otak sama tubuh ini tuh menjadi sangat sinkron untuk punya efek dari segala rasa yang kamu alami tahun kedua, terkhususnya pada emosi-emosi dan pada kekecewaan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku
1: Tulus, Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu.
4: Aku menyesal telah
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
5: Hati, kau di kanan kiri.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik periuk.
6: Cik periuk, dia langsung pindah di Jawa.
1: Si Patokan.
0: Wayawi Windawi.
1: Boleh Lebo.
0: Dodoy Si Dodoy.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
7: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2026.

Kita masih di Spider Tom Radio dan selanjutnya aku bakal ngasih informasi soal perkiraan cuaca di hari ini, di hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026, yang dimana untuk hari ini di pagi harinya Tom Radio ini umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara, sedangkan untuk siang ataupun sore hari ini umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara tanpa terkecuali. Dan buat kamu Tom Radio yang akan melakukan penyeberangan antar pulau, aduh ini bener-bener udah banyak yang mengambil rute penyeberangan pagi banget ya, karena kalau udah jam 10 pagi sampai dengan sore hari, aduhai banget ya dengan angin ataupun peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Ini kan dampaknya pada tinggi gelombang nih Tom Pradua. Dan untuk peringatan dini cuaca melalui BMKG Sultan Babula Ternate agar menjadi atensi kita bersama untuk mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Dan untuk hari ini, teman-teman, ini suhu udara berkisar di

dari 28 derajat Celcius hingga 33 ya. 28 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 50 hingga 80%, dan untuk arah angin bertiup dari timur ke barat ya dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Seperti itu. Dan untuk tinggi gelombang ini juga berkisar dari 0,5 hingga 2 meter, dan untuk peringatan dini gelombang saya lagi agar sama-sama kita mewaspadai potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin yang terjadi di wilayah Maluku Utara. Seperti itu teman Pro 2 ya, agar menjadi perhatian bersama. Dan selamat pagi buat kamu yang baru aja dengerin Tri di FM 9,7 untuk Sepada. Aku juga masih menyimpan banyak informasi buat kamu denger, buat kamu simak juga teman Pro 2. Untuk kabar yang selanjutnya aku bagi buat kamu, ini ada sebuah survei LinkedIn yang dimana dilakukan survei pada 9.461 profesional di Amerika Serikat, yang dimana hasilnya 35% dari Gen Z ini teman Pro 2 ini mengaku merasa bersalah ketika tidak bekerja saat sedang berlibur. Jadi ya, liburan ala Gen Z ini tuh masih dengan laptop, masih dengan smartphone-nya untuk ngerjain laporan, angkat telepon dari kantor gitu ya. Dan angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan baby boomers yang berada di 22%, nomor 2. Mereka kalau liburan ya udah liburan aja, gak usah ganggu ya, jangan ganggu ya. Dan temuan ini menunjukkan sebagian besar dari Gen Z ini masih merasa perlu terhubung dengan pekerjaan meskipun mereka sedang beristirahat ya. Dan padahal kalau kita ngomongin liburan, nomor 2, ini juga menjadi penting ya, menjadi hal yang penting untuk bisa memulihkan energi, memulihkan fokus. Jadi akhirnya seseorang nggak kembali bekerja dengan kondisi yang gitu-gitu aja gitu. Ketika dia udah terlepas dengan pekerjaannya untuk bisa liburan, ketika dia full konsentrasi dengan jadwal liburannya dia, itu ketika dia kembali bekerja tuh dia akan mendapatkan versi terbaik dari yang terjadi secara emosional untuk dia atau nomor 2. Jadi kalaupun kamu sekarang sedang merencanakan libur di akhir pekan ini nomor 2, nah ini udah bisa nih buat diatur schedule-nya untuk tidak memegang handphone kamu. Ya, gak usah ngecek-ngecek grup kantor lah. Udah, fokus aja liburannya atau nomor 2. Jangan sampai nanti kamu balik lagi ke tempat kerja kamu masih membawa kelelahan atau burnout dari yang harusnya kamu urai di sesi liburan kamu.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hampir sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
4: Nggak tahu juga sih, capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman
3: Tika.
4: Ini.
3: Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam keundangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Aduh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earpod dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

Kita masih di Spy Datang Freddy Way, dan sekarang aku bakal ngasih kamu 3 pilihan lagu di trivia request kita untuk edisi hari ini. Dan untuk hari ini kita bakal ngasih 3 pilihan lagu dari koleksi lagunya si Rizwan Fadila. Ini dia lagu-lagunya, kita perdengarkan buat kamu. Trivia request. Yang pertama kita punya new entry dari Rizwan Fadila untuk lagunya Kecintaan. Kalau kamu suka langsung kamu pilih, tapi tunggu dulu, denger dulu nih lagunya kayak gini, tengok pre-due.

Rizwan Fadila untuk lagunya Tak Lagi Sama, menjadi pelengkap dari tiga lagu yang kita kasih untuk kamu pilih untuk pagi ini. Orang

itu dia tuh Umbre 2-3 lagunya. Kamu langsung pilih aja. Terserah kamu sih, sukanya yang mana. Yang penting udah kita perdengarkan buat kamu. Dipilih-dipilih dari pukul 7.30 sampai nanti di pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Kamu bisa menentukan pilihan kamu tuh Umbre 2. Dan aku pasti bakal senang banget kalau kalian bisa ikutan gabung sama kita di polling ini sampai di jam 9.30. Sekali lagi ada 2 jam waktu kamu untuk ikutan voting melalui Instagram Story Pro 2 yang paling baru di @RRIPro2_Ternate, duanya pakai angka.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, babe. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hama sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
1: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Pagi.
1: Ih, Roman nih
3: kuliah. Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.
4: Pro 2 FM. Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi, teman Pro
4: 2. Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.

102. Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Dan kita masih akan perbarui informasi buat kamu Tom Radio. Kali ini aku punya kabar dari BMKG yang menyebutkan kalau cuaca kering akibat musim kemarau ini masih akan berlangsung di mayoritas wilayah Indonesia. Kita harus menghela nafas panjang lagi Tom Radio. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani juga memperkirakan untuk musim hujan baru mulai datang di pertengahan Oktober 2026 dan kondisi kering teman Produa ini terutama berpotensi terjadi di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan, kemudian Maluku dan Papua. Dan BMKG juga menetapkan untuk wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua Selatan dan Kalimantan Timur ini menjadi atau sebagai wilayah prioritas terkait dengan titik panas tahun Produa. Dan kalau sebelumnya di publikasi untuk prediksi kemaraunya itu di Agustus, September, nah ini sekarang sampai ke Oktober nih tahun Produa, Oktober pertengahan gitu ya. Dan kemudian juga sekali lagi walaupun nanti untuk potensi hujan itu akan turun, itu akan terjadi tahun Produa, tapi volumenya ini untuk volume hujan juga masih akan apa ya, bisa dibilang berkurang intensitas hujan dan volumenya akan berkurang. Dan semoga aja tahun Produa, kita balik lagi ke ngomongin soal yang terjadi di Pulau Kalimantan untuk titik kebakaran hutan, bahkan kita di Maluku Utara juga terjadi. Dan harapan besarnya adalah tidak ada faktor kelalaian ya tahun Produa, faktor kelalaian yang menjadi penyebab dari satu peristiwa kebakaran yang dilaporkan gitu. Itu yang paling menjadi perhatian banget adalah bagaimana sama-sama nih tahun Produa kita untuk bisa punya ikhtiar untuk jangan membakar di area terbuka, kemudian di lahan perkebunan gitu kan yang berkebun, itu juga hati-hati banget tahun Produa. Dan buat kamu yang lagi dengerin Tri di FM 9,7, yuk kita dengerin lagu bagus lagi yuk Tom Produa. Jangan lupa nih untuk trivia requestnya masih bisa banget kita nantikan, untuk kamu bisa ikutan pollingnya sampai di pukul 9.30 waktu Indonesia Timur, karena masih akan ada waktu yang panjang banget untuk kamu ikutan polling di Instagram Story Produa.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

masih di Spider Nomor 2 dan aku punya informasi lainnya lagi buat kamu. Karena sekarang udah pukul 8 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur, kita mau berbagi soal perkembangan teknologi yang ada di muka bumi ini. Terlebih buat kamu yang sudah menantikan koleksi dari Apple yang seperti biasanya udah di Agustus kita bakal mendengarkan banyak rumor nih soal produkan dari Apple yang mengumumkan ini akan menggelar sebuah acara bertajuk Apple Event pada September 2026. Dan teman produknya dalam sebuah unggahan di media sosial resminya Apple untuk Instagram di @HelloApple secara dimana secara terpublikasinya ini akan ada surprise enzyme yang akan berlangsung di tanggal 9 September pukul 10 waktu Amerika Serikat. Dan kalau diubah ke dalam waktu Indonesia Barat, peluncuran ini akan berlangsung pada hari Kamis tanggal 10 September pukul 12 dini hari tanggal 2.00 gitu ya, dengan acara yang digelar secara langsung dari Steve Jobs Theater Apple Park. Dan ini buat nantinya tanggal 2 akan ada perilisan iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Ultra. Ini yang pastinya untuk Apple Event setiap September itu pasti menjadi sebuah momen yang sangat dinantikan tahun 2. Dan sebelumnya Apple mengumumkan sebuah lini iPhone generasi baru secara lengkap. Untuk tahun ini kemungkinannya hanya akan merilis model tertingginya saja untuk iPhone 18 Pro dan juga iPhone 18 Pro Max. Dan bukan hanya itu aja, Apple juga dikabarkan akan memperkenalkan iPhone lipat pertama mereka yang selama ini disebut-sebut dengan nama iPhone Ultra atau iPhone Vault. Yang kalaupun benar rumor ini tahun 2, iPhone lipat akan menjadi salah satu perubahan terbesar dalam sejarah lini iPhone dan bakal cocok banget nih dengan tema acara yang udah dipublikasikan, yakni Surprise Enzyme. Dan selama ini Apple diketahui belum mengikuti tren ponsel lipat yang ada, yang didahului dan diadopsi oleh sejumlah kompetitornya seperti kayak misalnya pada produkan Samsung, kemudian Google gitu ya. Dan kalaupun sampai akhirnya kejadian ya, ini rumor-rumor ini akan menjadi yang beneran terrealisasi pada Apple Event tanggal 9 September nanti, ini benar-benar akan menjadi sebuah catatan sejarah untuk produk Apple, yang dimana mereka akhirnya mengikuti desain handphone lipat tahun 2 yang pasti harganya juga berkali-kali lipat. Bukan hanya soal modelnya aja nih, tapi harganya juga berlipat-lipat nih.

0: Di era digital, pesan masuk datang tanpa henti. Tidak semua membawa kabar baik. Terkadang, satu klik yang terlihat sepele bisa berubah menjadi masalah besar. Inilah kisah tentang satu pesan dan pelajaran penting di baliknya.
1: Rizky, kamu kesini bentar deh.
2: Kenapa? Kedengarannya serius banget nih.
1: Aku dapat DM giveaway loh. Katanya aku menang smartphone terbaru.
2: Emang kamu ikut undiannya?
1: Enggak inget sih. Tapi aku dapat DM-nya dari akun yang udah centang biru.
3: Halo Kanaya, selamat ya. Anda terpilih sebagai pemenang giveaway kami.
1: Nih, bahasa chat adminnya sopan banget.
2: Hati-hati, penipuan biasanya emang dimulai dari keramahan sih.
3: Silakan klik tautan berikut dan lengkapi data penerima.
1: Cuma isi nama dan nomor HP.
2: Biasanya setelah itu nanti diminta apa lagi?
1: Katanya nanti ada kode OTP.
2: Kalau minta OTP itu bahaya.
3: Mohon segera ya kak, waktu klaim hadiah tinggal 10 menit.
1: Ki, Rizky, waktunya tinggal dikit nih, gimana dong?
2: Itu tuh teknik supaya kamu panik dan gak mikir.
3: Sayang sekali kalau dilewatkan, kesempatan tidak datang dua kali.
1: Ini beneran gak sih?
2: Kalau resmi, gak akan minta data sesensitif kayak gitu.
3: Kode OTP sudah dikirim, mohon konfirmasi sekarang.
1: Nih, kodenya udah masuk.
2: Jangan dibagikan.
1: Kepencet. Kok akun aku logout sendiri?
2: Itu akun kamu diambil alih.
3: Terima kasih atas kerjasamanya.
1: Tolong balikin akun aku.
3: Transfer dulu, baru bisa dibicarakan.
2: Kami udah simpan semua bukti ya. Ini akan kami laporkan.
3: Silakan kalau bisa.
1: Aku ngerasa bodoh banget.
2: Itu bukan bodoh. Kamu tuh cuma lengah.
1: Sekarang aku tahu yang terlihat gratis bisa mahal akibatnya.
2: Ingat, jangan klik tautan sembarangan, jangan bagiin OTP, dan jangan mudah panik.
1: Kalau ragu, hentikan. Kalau mencurigakan, bisa diabaikan.

Dan tengah berada dua, kalau tadi aku ngomongin soal Apple Event yang nantinya bakal membuat sebuah sejarah baru dengan menjajali desain smartphone lipat untuk Apple, tahun pre 2. Ini aku sedikit nervous untuk ngasih informasi ini ke kamu tahun pre 2, karena kamu harus tahu nih, kalau untuk iPhone lipat pertama dari produknya Apple, ini akan dikabarkan ya, sekali lagi dikabarkan akan bernama iPhone Ultra yang dijual yang dijual sekali lagi nomor 2 dengan harga rata-ratanya itu di $2,500 Amerika Serikat, yang kalau kita rupiahkan itu ada di angka 45 juta rupiah. Sementara untuk varian penyimpanan tertingginya itu dibanderol dengan harga $3,000 Amerika Serikat, kalau kita rupiahkannya itu ada di angka 54 juta untuk sebuah smartphone lipat pertama dari Apple tahun 2. In this economy banget ini. Ya Allah, baru denger angka penjualannya di Amerika Serikat aja 45 juta nih, mohon maaf nih ya. Jadi kalaupun akhirnya masuk sampai ke pasar Indonesia, kita bayangin aja yuk harganya berapa nantinya tahun berdua. Tapi ya lagi-lagi kita pasti akan melihat, pasti akan ada yang menggunakan dan menggenggam ya tahun berdua. Akan tetap aja ada yang menggenggam si iPhone lipat ini dengan harga yang masih buat aku cukup tarik kajut.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin,
1: Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Masih ada namamu dalam angkaku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu.
3: Aku menyesal tak
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
3: Oh, tolong.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
4: Hati, kau di kanak ini.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik Periuk.
1: Si Patokan.
5: Sayangku, sayangku, si Patokan.
0: Wayawi Win.